0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata

bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia. Saksikan sejarah terbesar sepak bola dunia hanya di layar dan gelombang udara kebanggaan Indonesia. TVRI bersama LPP RRI resmi berkolaborasi menghadirkan kemeriahan Piala Dunia 2026 langsung dari Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nikmati setiap momen pertandingan kelas dunia. Komentator terbaik Indonesia, siaran langsung yang jernih dan menjangkau seluruh negeri. Dari kota hingga pelosok, dari layar televisi hingga radio, semua bisa ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan, dukung tim favoritmu dan jadilah bagian dari euforia global bersama TVRI dan Radio Republik Indonesia. Piala Dunia 2026, untuk semua, untuk Indonesia.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemistelium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemas Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ya, jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

0: ekornya.
1: Ih, bukan monyet, Dek, tapi kera.
0: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
1: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar RRI Sintang, dimanapun Anda masih mendengarkan siaran kami. Saya Riko bersama Anda dalam program Sintang Menyapa Siang hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Ragam acara kami hadirkan untuk Anda pendengar, informasi-informasi terkini baik dari dalam maupun dari luar negeri serta informasi dari dunia olahraga. Kami awali dari dunia olahraga, yaitu olahraga terpopuler di seluruh tanah air penjuru dunia, yaitu sepak bola Piala Dunia 2026 yang tengah bergulir saat ini penyelesaian fase grup. Di mana pendengar, dini hari tadi sejak pukul 2 waktu Indonesia Barat di grup E, yaitu menyelesaikan fase grup Norwegia versus Prancis, siapa yang berhak menjadi juara grup. Dan hasil akhir pendengar 4-1, yaitu kemenangan bagi Prancis atas Norwegia. Dan tadi malam dini hari kita melihat Dembele tadi hat-trick, ya, luar biasa sekali. Dan dengan hasil tersebut maka Prancis mengunci kemenangan penuh dengan 6 poin. Kemudian skor terakhir itu 4-1 atas Norwegia. Sementara Norwegia itu harus bertahan di runner up. Kemudian Senegal versus Irak itu 4-0 kalau tidak salah tadi kita melihat di grup E, kemenangan bagi Senegal. Lalu juga saat ini tengah berlangsung tadi maksudnya, yaitu Tanjung Verde versus Arab Saudi. Kemudian juga Uruguay, ya pendengar maksud kami, pada pukul 7 tadi pendengar yaitu berlangsung Tanjung Verde versus Arab Saudi. Kemudian Uruguay versus Spanyol yaitu dimenangkan oleh Spanyol 1-0. Lalu saat ini tengah berlangsung pukul 10 yaitu ada empat partai, Mesir versus Iran di penyisihan grup G, kemudian Selandia Baru versus Belgia. Kami akan update terus informasi-informasi seputar Piala Dunia 2026 yang berlangsung di 3 negara yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Pendengar, berikut kami hadirkan beberapa bandara internasional terbesar di Indonesia. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang. Sebagai salah satu bandara internasional terluas dan tersibuk di Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta. Total luas lahan mencapai 2.555 hektar. Bandara ini dapat menampung hingga 43 juta penumpang setiap tahunnya. Bandara Soekarno-Hatta sendiri terdiri dari 3 terminal utama yang membagi penerbangan domestik dan internasional. Fasilitas yang tersedia pun super lengkap, mulai dari digital lounge, shopping center hingga kids zone. Pendengar, berikutnya bandara terbesar kedua di Indonesia yaitu Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB di Majalengka. Bandara ini juga dikenal sebagai bandara terbesar di Indonesia yaitu Internasional Kertajati. Bandara ini memiliki luas hingga 1.800 hektar. Penumpang setiap tahun di bandara ini masih tergolong rendah, yakni hanya mencapai 29 juta per tahun. Posisi ketiga, Bandara Hang Nadim menjadi bandara terbesar di Provinsi Kepulauan Riau. Salah satu hal yang menarik dari bandara ini, pendengar, berkapasitas 5 juta penumpang per tahun. Dan ini adalah landasan pacu, runway yang mencapai 4.025 meter. Dengan panjang runway ini, Bandara Internasional Hang Nadim mampu menjadi landasan Airbus A380 hingga Boeing 777. Hal tersebut juga menjadikan bandara ini sebagai pemilik runway terpanjang kedua di Asia Tenggara. Berikutnya adalah bandara terbesar di Indonesia keempat adalah Bandara Internasional Kuala Namu di Deli Serdang. Bandara ini dengan total luas lahan 1.650 hektar dan mampu menampung 8 juta penumpang setiap tahunnya. Beberapa rute internasional yang dapat diakses di sini diantaranya yaitu rute dari dan ke Singapura, Kuala Lumpur, Penang, dan Bangkok. Selanjutnya pendengar, di posisi kelima yaitu Bandara Internasional YEA, bandar udara terbesar kelima di Indonesia. Bandar udara ini terletak 42 km dari pusat kota Yogyakarta. Bandara ini berdiri gagah di atas lahan seluas 587 hektar. Salah satu hal menarik dari YEA adalah fasilitas kereta api bandara yang dapat memudahkan penumpang dari dan ke pusat kota Yogyakarta. Itulah pendengar beberapa bandara terbesar di Indonesia.

Ya, peringkat Piala Dunia 2026 pulangkan Uruguay, Spanyol juara grup H. Di mana peringkat pertandingan antara Spanyol dengan Uruguay yaitu Guadalajara, Spanyol mencatatkan kemenangan di Liga, yaitu kemenangan pada laga grup H Piala Dunia 2026 pada Sabtu hari ini 27 Juni 2026 yang berlangsung tadi pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kemenangan Spanyol atas Uruguay 1-0 ini menjaga peluang lolos La Furia Roja sebagai juara grup. Satu gol Spanyol diciptakan oleh Alec Baena pada babak pertama. Yaitu keunggulan Spanyol itu peringkat bertahan hingga pertandingan berakhir tanpa perlawanan berarti dari Uruguay. Jalannya pertandingan di mana memulai babak kedua, yaitu Darwin Nunes tampak mengejar, yaitu umpan panjang dan nyaris melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun lini belakang Spanyol itu bergerak cepat untuk memotong bola sebelum peluang tercipta. Kemudian mendengar di mana pertandingan berlangsung terbuka dengan kedua tim, yaitu silih berganti membangun serangan demi serangan melalui sektor sayap. Namun penyelesaian akhir yaitu masih menjadi kendala bagi Spanyol maupun juga Uruguay. Dalam hal ini peringkat yaitu Sanabria menerima kartu kuning setelah melanggar Lamine Yamal dari belakang, di mana pelanggaran keras itu langsung dihukum oleh wasit tanpa ragu. Sementara itu peringkat pertandingan demi pertandingan selama jalannya 2 kali 45 menit berlangsung dengan tambahan waktu, Uruguay tidak bisa memecah kebuntuan dengan skor akhir yaitu 1-0 kemenangan bagi Spanyol. Dengan catatan 3 poin penting, hasil ini memastikan yaitu Tanjung Verde lolos ke babak gugur sebagai runner-up grup H. Yaitu sementara Uruguay harus tersingkir atau pulang terlebih dulu, itu menyingkirkan Uruguay alias pulang kampung lebih awal. Spanyol mengalahkan Uruguay 1-0 yaitu berkat gol Alec Baena dan memastikan finish sebagai juara grup H Piala Dunia 2026. Uruguay gagal memanfaatkan peluang sepanjang laga. Tembakan Agustin Canobio yaitu menerima kartu merah pada injury time. Informasi ini peringkat dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang ini terus melakukan, yaitu memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Di mana program ini pendengar bertujuan untuk membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gate, pada dialog interaktif bersama dengan Strategi Penguatan Ekonomi Keluarga melalui Penguatan UMKM yang berlangsung di Aula RRI Sintang pada Kamis 25 Juni 2026. Menurut Seli, pembinaan UPPKA yaitu memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi. Tujuan dari dinas yang ia emban adalah yaitu melakukan pembinaan ketahanan keluarga, yaitu untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga, salah satunya ekonominya juga harus ditingkatkan. Karena itu, yaitu ada program UPPKA yang fokus yaitu membantu peningkatan pendapatan keluarga. Seli juga pada kesempatan tersebut menjelaskan bahwa pengembangan UPPP3A, yaitu pengembangan UPPKA ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, di mana perbankan diharapkan yaitu dapat mendukung akses permodalan. Sementara Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM daerah ini yaitu memberikan pembinaan usaha termasuk juga membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau yang kita kenal dengan NIB. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantuko kang lelumban, ing wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka, diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Ya, peninggal Pengadilan Agama Sintang, Pengadilan Agama atau PA Sintang ini melakukan terobosan unik dalam menjalin sinergi kelembagaan, di mana prosesi penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan sejumlah mitra strategis dikemas, yaitu melalui kegiatan senam pagi bersama, yaitu berlangsung di lapangan tenis Pengadilan Agama Sintang pada Jumat 26 Juni 2026 kemarin. Bukan melalui acara seremoni formal, pendengar, yaitu di dalam ruangan, tetapi dilakukan secara terbuka di luar ruangan. Ketua Pengadilan Agama Sintang, yaitu Mas Sadi, mengungkapkan bahwa konsep santai ini sengaja dipilih agar silaturahmi antar lembaga ini terasa lebih hangat dan akrab. Dalam kegiatan tersebut, PA Sintang ini resmi menandatangani perjanjian kerjasama, yaitu dengan tiga instansi sekaligus. Pertama, LPPR RI Sintang, yaitu untuk menyampaikan pengumuman perkara gaib, kemudian isbat nikah, dan juga publikasi informasi pengadilan. Lalu yang kedua, yaitu Basna Sintang untuk sinergi pemenuhan hak-hak perempuan dan juga anak pasca perceraian. Lalu yang ketiga, PT Bank Syariah Indonesia BSI, yaitu untuk layanan pengelolaan biaya perkara dan juga pemenuhan hak akibat perceraian. Marsadi sendiri berharap kolaborasi lintas instansi ini yaitu tidak berhenti pada urusan administratif, tetapi juga berlanjut pada kegiatan-kegiatan lain yang tentunya mempererat kekompakan antar lembaga. Informasi ini dapat Anda baca melalui laman rri.co.id.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Usman Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Demikian olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been seen a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat. Ini hari tadi Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis Guy Stephen menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismail Issar pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Ilman Indiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus

Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup E Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati

0: Dengan Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir Grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
1: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
0: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
1: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya kemudian pergerakannya dari sisi kanan kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
0: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
1: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya kita menghadapi Israel dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan ini meskipun tidak mencetak gol.
0: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
1: Ya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia, yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick, karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda, dan tekanannya berbeda, karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
0: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI.
2: Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Alfa Jrijabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan

0: aksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya, naik atap ya, tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren, seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI, untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah

0: melalui tingginya jumlah pengunjung.
1: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini rame, bisa keakrapan persatuan antara kita, Uang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota, dan masyarakat terus berlanjut sehingga

0: terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vim Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selfie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made the score. Wow, kali kemarin kalah Western as a point guard dari

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Beralih ke informasi olahraga lainnya, Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: Ya, pendengar, kami informasikan untuk Anda, azan zuhur untuk hari ini berkumandang pukul 11.41 menit waktu Indonesia Barat. Usai sudah kebersamaan kita dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional, Warta Berita Sentral Olahraga telah kita simak dan ikuti bersama. Saatnya kami hadirkan rangkaian lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang negara Anda hingga berkumandang azan zuhur untuk Sintang dan sekitarnya. Cuaca saat ini di Sintang fluktuatif, terkadang panas, namun tiba-tiba mendung. Kalau kita melihat secara kasat mata, maka hari ini akan terjadi guyuran hujan mengguyur Sintang dan sekitarnya. Tapi kita juga berharap mendung tidak harus hujan. Selamat menikmati suasana siang dan akhir pekan Anda.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

siapa juga yang tidak mau bila hidupnya selalu menyenangkan. Ingin ini, ingin itu, tak perlu capek-capek harus beginilah, harus begitulah. Namun semua itu hanya keinginan semua orang, termasuk juga para pendengar. Ada perjuangan yang dilakukan orang-orang sukses yang Anda lihat sekarang. Kadang kita melihat seseorang saat ini saja, tak tahu bagaimana perjuangan hidup yang dialaminya, yang dilaluinya, sehingga jadilah ia seperti saat ini. Perlahan-lahan kita diajarkan, lalu mengerti dan tahu cara membaca. Saat membaca terbata-bata, tapi semakin seringnya membaca, berlatih, lama-lama lancar. Seolah ada rasa ingin bersama selamanya, rasa yang menyenangkan di dalam hati dan jiwa. Itulah saat membaca Al-Quran. Begitupun hidup kita, bila ingin menyenangkan, maka temukan caranya. Ikuti prosesnya, terus berjuang, pantang nyerah dan selalu semangat. Bahagia itu saat kita mampu membuat senyum indah dalam iman kita, terlebih saat ajal menjemput kita kelak. Maka temukan senyum itu.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim itu sesungguhnya bersaudara dengan muslim lainnya. Oleh karena itu, tidak boleh menzalimi dan tidak boleh merendahkannya dan tidak menghinanya. Takwa itu ada di sini. Perkataan ini diucapkan Rasulullah sampai 3 kali sambil menunjukkan ke dada beliau. Cukuplah seseorang itu dianggap jahat bila ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim terhadap muslim lainnya, haram darahnya, haram kehormatannya, dan haram hak-haknya. Haram darahnya merusak atau mencacatkan jasmaninya, melukai hati, melanggar kehormatannya, menyalahgunakan harta saudaranya, atau mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Ikhlas, Sania Idrus. Kita sering mendengar dan meyakini bahwa semua yang kita rencanakan tetaplah Allah yang menentukan. Tugas kita sebagai manusia dan sebagai hamba Allah ikhlas akan ketentuan Allah. Tidak jarang rencana kita tidak sesuai dengan keadaan, namun tetaplah tugas kita adalah ikhlas menjalani realita dan keadaan yang ada sebagai bentuk penghambaan kepadanya. Meyakini bahwa yang terjadi pada kita adalah takdir terbaik menurut versinya. Takdir yang membuat kita akan mendekat kepadanya. Kita pun sering mendengar belajar ikhlas seperti surat Al-Ikhlas yang bahkan isinya tidak menampilkan kata ikhlas di dalamnya. Karena ikhlas itu adalah perihal hati yang hanya kita dan Allah yang mengetahuinya.

Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintah-Nya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan. Apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

senyum terhadap saudaramu adalah sebagai satu sedekah. Anjuranmu terhadap orang lain untuk berbuat kebaikan dan meninggalkan keburukan adalah sebagai satu sedekah. Petunjukmu terhadap seseorang di jalanan yang tersesat adalah satu sedekah. Dan engkau yang dapat menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalanan adalah sebagai sedekah. Hadis Riwayat Bukhari.

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menolong orang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya di dunia, maka Allah akan menghilangkan baginya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang dalam kesulitan, maka Allah memberinya kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa yang menutupi celah orang muslim, maka Allah menutupi celahnya di dunia dan akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu senang menolong saudaranya.

Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Quran Surah Al-Syura ayat 52.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Selamat siang dan selamat berakhir pekan untuk Anda. Sudahkah Anda menikmati makan siang Anda? Lalu apa menu Anda? Nah, saat ini juga tengah berlangsung pekan gawai daya di berbagai daerah. Karena masih di bulan 6 sampai dengan bulan Juli ya. Tadi juga ada informasi dari teman-teman tengah berlangsung di Jerora 1, kemudian di daerah Sebongkang, Kelam Permai, di berbagai daerah juga lainnya. Sedang berlangsung pekan gawai daya yang merupakan adat dan tradisi budaya bagi suku Dayak di berbagai daerah di Indonesia, terkhusus yang ada di Kalimantan Barat, Kabupaten Sintang dan sekitarnya. Semoga adat istiadat kebudayaan yang Anda lakukan itu semakin memberikan manfaat dan kecintaan terhadap suatu adat dan budaya, harus dijaga kelestariannya. Namun di dalam unsur budaya juga harus kita hindari hal-hal yang tidak harus kita lakukan seperti miras, minuman keras berlebihan seperti arak dan tuak ya, walaupun itu adalah bagian dari budaya. Namun kita juga harus bisa menyikapi secara baik, karena kalau mengkonsumsi dalam jumlah banyak berlebihan itu juga akan menimbulkan masalah kesehatan, kemudian gangguan jiwa, membuat kita dalam kondisi yang tidak waras. Nah, ini hal-hal yang harus kita perhatikan, harus kita hindari. Ya, jangan sampai momen yang tadinya sakral untuk menjaga adat istiadat dan kebudaya, namun justru kita lakukan dengan hal-hal yang bisa merusak dari citra adat budaya kita itu sendiri. Tetap semangat ya, junjung tinggi adat dan budaya yang kita miliki, karena itu merupakan kebanggaan dan juga kekayaan yang kita miliki di suatu daerah. Saya yakin di berbagai daerah saat ini tengah berlangsung, dan tentu juga ajangnya kumpul-kumpul bersama keluarga, kerabat dan teman-teman Anda yang saling mengunjungi, di mana dalam bahasa gawai daya itu disebut dengan ngabang.
3: Dengarkan program 1 RRI Sintang, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Aku mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk,
0: kau hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Ya, pagi di siang hari ini hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami berbagi informasi untuk Anda tentang tempat pulau-pulau ya, ataupun deretan-deretan pulau indah di Kalimantan Barat bisa Anda kunjungi untuk menikmati libur di akhir pekan ataupun libur di tengah semester seperti saat ini. Indonesia pendengar telah dikenal oleh dunia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dan hal ini juga didukung bahwa total luas perairan Indonesia yaitu 2/3 dari seluruh wilayah Indonesia. Dan hal ini tentu praktis dengan hanya memiliki luas 1/3 dari total wilayah Indonesia. Dengan fakta inilah, secara tidak langsung tentu telah menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara kepulauan di dunia. Indonesia sendiri pendengar memiliki yaitu jumlah pulau sebanyak 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, di mana pendengar 7.000 diantaranya yaitu berpenghuni seperti Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, kemudian belum lagi terdapat hamparan pulau-pulau yaitu seperti Pulau Bali, kemudian Karimun Jawa, Gili, dan juga masih banyak lagi pulau-pulau lainnya. Nah, dengan menjadi negara kepulauan terbesar di dunia ini tentu tidak heran jika Indonesia menjadi tujuan wisata favorit turis mancanegara. Dan belum lagi tentunya karena Indonesia ini memiliki iklim tropis yang memang sering dicari oleh para wisatawan dari mancanegara, ya, negara barat seperti Eropa dan Amerika. Nah, lalu deretan-deretan pulau tersembunyi yang indah dan menakjubkan ada di Kalimantan Barat. Nah, di antaranya pendengar yang pertama yaitu ada Pulau Temajo. Bagi Anda yang ingin mencari ketenangan yaitu sembari berlibur seperti suasana masih libur saat ini, liburan sekolah ya, semester. Jadi ini bisa Anda manfaatkan. Ya, pendengar, berlibur bisa ditemani oleh suasana pantai yang indah ya. Anda dapat mengunjungi Pulau Temajo, di mana Pulau Temajo ini terletak di Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah. Nah, untuk menuju ke Pulau Temajo ini pendengar, Anda dapat menggunakan kapal motor air yaitu selama 1 jam. Pulau Temajo sendiri memiliki ciri khas dan juga ketenangan pantainya serta juga hamparan pasir putih ya, sejauh mata memandang. Airnya yang jernih serta desir ombak tentunya yang tenang seakan menyambut Anda untuk datang berlibur di Pulau Temajo yang indah nan mempesona. Pulau Temajo sendiri pendengar yaitu terdiri, Pulau Temajo ini sendiri memiliki 5 teluk. Salah satunya adalah Teluk Paku yang dinilai memiliki keindahan tersendiri membuat Anda terkesima. Lalu berikutnya adalah Pulau Lemukutan. Pulau Lemukutan memang merupakan salah satu pulau di Kalimantan Barat yang cukup terkenal, di mana letaknya ini terletak tidak jauh dari kota Singkawang. Nah, Anda dapat menuju ke pulau ini, Pulau Lemukutan, yaitu menggunakan perahu motor selama 1 jam sampai dengan 2 jam perjalanan. Di mana Pulau Lemukutan ini juga pendengar yaitu terkenal dengan keindahan alam yang laut, keindahan alam bawah laut. Nah, banyak para wisatawan yang datang ke Pulau Lemukutan ini untuk melakukan aktivitas yaitu snorkeling. Selain itu juga pendengar yaitu terdapat aktivitas yang unik di pulau ini pendengar, yaitu yang tentunya cukup berbeda dari pulau-pulau lainnya, yaitu bisa mengajak wisatawan untuk menangkap ikan di malam hari. Nah, untuk urusan fasilitas, Pulau Lemukutan ini memiliki fasilitas pendukung yang cukup lengkap ya, mulai dari penginapan, warung ya, yang menyediakan berbagai kebutuhan dasar untuk para wisatawan termasuk Anda ketika nantinya berkunjung ke sana.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja nggak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang nggak ada STNK dan nggak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Ya, pendengar, pulau yang bisa Anda kunjungi berikutnya adalah Pulau Kabung, di mana Pulau Kabung yang ada di Kalimantan Barat ini tentu tidak kalah pesonanya dengan pulau-pulau yang lain, di mana Pulau Kubang ini terletak di Desa Krimunting, Kecamatan Sungai Raya, yaitu Kepulauan Bengkayang, dan ini memiliki keindahan alam yang mempesona. Pulau Kabung ini menawarkan para wisatawan dengan berbagai keindahan yang dimiliki, seperti air laut yang jernih dan juga biota laut yang masih terjaga keasriannya. Tidak heran pendengar jika banyak wisatawan yang datang ke Pulau Kabung ini yaitu untuk menikmati biota lautnya. Selain itu, Anda juga dapat melakukan berbagai aktivitas seperti diving, snorkeling, ya. Seperti diving, kemudian snorkeling, memancing, atau juga berperahu di perairan yang cukup tenang. Dan ini karena memang hanya dihuni oleh beberapa warga lokal yang ada di sana. Lalu yang berikutnya ada Pulau Randayan. Nah, sama seperti Pulau Lemukutan, Pulau Randayan ini juga termasuk ke dalam salah satu pulau yang terkenal di Kalimantan Barat. Dan letaknya pun tidak terlalu jauh, yaitu dari Pulau Lemukutan. Pulau Randayan ini berjarak 32 km dari kota Singkawang, dan di sini Anda juga dapat menikmati gabungan keindahan alam dari jernihnya air laut, hijaunya pepohonan, serta juga putihnya hamparan pasir yang tentunya memanjakan mata Anda. Dan yang terakhir itu Pulau Simping. Nah, jika sebelumnya pendengar telah membahas beberapa pulau yang menjadi tujuan para wisata, kini juga terdapat sebuah pulau di Kalimantan Barat yang mendapatkan predikat sebagai pulau terkecil di dunia, yaitu Pulau Simping. Pulau Simping ini merupakan pulau terkecil di dunia yang telah diakui oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pulau ini hanya memiliki luas wilayah sebesar 0,5 hektar atau sekitar 2,023 meter saja. Dan Pulau Simping ini terletak di Kelurahan Sedau, yaitu Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang. Pulau Simping ini dahulu pendengar merupakan pulau yang dapat dihuni, akan tetapi karena terjadinya abrasi, yaitu mengakibatkan pulau ini terkikis dan tidak bisa dihuni kembali. Banyak masyarakat yang berkunjung ke Pulau Simping ini karena memang keunikannya. Terlebih yaitu terdapat sebuah kuil yang ada di Pulau Simping ini juga menjadi daya tarik bagi para pengunjung atau wisatawan yang hendak datang ke sini. Nah, untuk dapat sampai ke Pulau Simping ini, pendengar, Anda cukup menghabiskan waktu jarak tempuh 15 menit dari kota Singkawang dan 2 jam apabila Anda yaitu berangkat dari kota Pontianak. Nah, itulah beberapa deretan pulau-pulau tersembunyi di Kalimantan Barat yang dapat Anda kunjungi. Jadikan sebagai referensi liburan diri Anda bersama keluarga dan rekan-rekan Anda. Selamat mengunjungi ya. Semoga menyenangkan bagi Anda yang sudah memiliki planning ataupun schedule untuk berpergian liburan bersama keluarga. Sesaat lagi pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

0: Pukul 13 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Sintang menyampaikan Warta Siang.
0: Inilah Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang Sabtu 27 Juni 2026. Berita utama siang ini diantaranya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. RSUD ADM John Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Riko Saputra. Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor atau UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Benyuda.
2: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gati. Pada dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
3: Sebenarnya tujuannya sama nih, binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA, karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya, untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi, ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
2: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor, perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beriuda melaporkan.
0: Wakil Bupati Sintang Florensius Roni menghadiri kunjungan kerja Panitia Kerja Komisi 2 DPR RI terkait dengan pembahasan 7 rancangan undang-undang RUU Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Rabu kemarin. Dalam kesempatan tersebut, Florensius Roni menyampaikan 2 usulan utama, yakni percepatan penyelesaian batas wilayah antara Kabupaten Sintang dan Kabupaten Skadau, serta dukungan terhadap usulan pemekaran 4 kecamatan baru. Menurutnya, penambahan 4 kecamatan akan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Sintang yang sangat luas. Dan ia berharap usulan tersebut dapat diakomodasi dalam RUU Kabupaten Sintang sehingga nantinya jumlah kecamatan bertambah dari 14 menjadi 18. RSUD ADM Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli.
4: Direktur Rumah Sakit Daerah Adi Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit, seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
5: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin itu peningkatannya.
4: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD Adi Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Adi Ramli melaporkan.
0: Korem 121 Alam Banawanawai menggelar kegiatan pembinaan karakter kebangsaan bagi seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan Korem 121 Alam Banawanawai. Kegiatan ini sebagai upaya memperkuat integritas nasionalisme dan profesionalisme dalam melaksanakan tugas. Kegiatan berlangsung pada Kamis 25 Juni 2026. Dalam sambutannya, Danrem 121 Alam Banawanawai yang dibacakan oleh Kasrem bahwa tantangan bangsa saat ini tidak lagi didominasi ancaman militer konvensional, melainkan ancaman non-militer yang semakin kompleks seperti penyebaran disinformasi, krisis moral, hingga degradasi nilai-nilai Pancasila. Kondisi tersebut menuntut setiap ASN memiliki karakter kebangsaan yang kuat, integritas tinggi serta dedikasi yang penuh kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Daerah dari Radio Republik Indonesia Sintang.
0: Upaya menemukan model pengelolaan ekologi terbaik di Desa Nsaid Panjang. Kabupaten Sintang terus bergulir, yaitu sebuah kajian data sosial ekonomi dan ekologi. Kini sedang aktif dilaksanakan, yaitu oleh konsultan independen bersama dengan NGO, itu bersama dengan NGO Uncin Batu. Data tersebut pendengar yaitu akan menjadi pijakan penting dalam penyusunan rencana pembangunan berkelanjutan bagi desa ke depannya. Di desa tersebut pendengar, di sela-sela diskusi dan juga pengumpulan data rumah betang, Kepala Desa Nsaid Panjang Franciscus Heri, beliau menyuarakan yaitu tuntutan besar warga desa. Warga mendesak adanya percepatan proses penetapan status hutan adat untuk kawasan Bukit Rentap. Situs hutan adat tersebut yaitu sangat diharapkan warga karena memiliki nilai konversi tinggi bagi lingkungan mereka. Saat ini dia menyatakan bahwa skema pengajuan status hutan adat yaitu Bukit Rentap masih dalam proses, dan pihak desa telah meminta bantuan NGO Uncin Batu untuk memfasilitasi dan juga mengawal proses ini. Sinergi antara warga desa, NGO, media dan juga instansi pemerintah seperti Dinas Lingkungan Hidup diharapkan dapat mewujudkan yaitu kelestarian rimba yang ada di Kabupaten Sintang. Sejumlah ruas jalan dan juga permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di jalan lintas Melawi tersumbat, yaitu tersumbat oleh sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar aliran pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi. Laporan selengkapnya disampaikan Arfan Nur.
2: Sejumlah ruas jalan dan pemukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aiduliansyah, mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
6: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Udah mau memikirkan masyarakat sampai-sampai limpah pun dipikirkan juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha dinas Melawi ada tanggung jawab toko tersebut.
2: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
7: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu, sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang, sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
2: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Dan peringkat informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Berita Siang Radio Republik Indonesia Sintang, Sabtu 27 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Saputra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Warta Siang, produksi Radio Republik Indonesia Sintang.

Esensi Buku Pro 1 Radio Republik Indonesia Sintang. Heartbreak Motel ditulis oleh Ikan Hatasa, salah seorang penulis ternama di Indonesia yang karya-karyanya cukup populer di antara Critical Eleven, Antologi Rasa, dan Susah Sinyal. Novel ini diterbitkan 2022 dan berhasil terjual sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order. Heartbreak Motel karya Ika Natasa ini sebuah kisah memperkenalkan pembaca pada kehidupan seorang aktris berbakat bernama Ava Alessandra. Ava dikenal sebagai seorang yang sepenuh hati dalam mengekspresikan dirinya melalui peran-peran yang ia perankan di dunia perfilman. Setiap proyek yang dijalaninya, Ava selalu mencurahkan segala energi dan emosinya, menciptakan karakter yang mendalam. Setelah menyelesaikan suatu proyek yang melelahkan, Ava merasa perlu menyendiri dan merenung. Pilihan tempatnya jauh pada suatu tempat yang disebut sebagai Heartbreak Motel. Di sanalah ia menemukan ketenangan dan kesunyian yang sangat ia butuhkan. Namun di tengah perjalanan hidupnya, Ava bertemu dengan seorang yang mengubah dinamika hidupnya. Raga seorang pria misterius yang muncul di Heartbreak Motel membawa perasaan yang berbeda dalam kehidupan Ava. Keduanya saling berbagi cerita dan pengalaman, menciptakan ikatan emosional yang tumbuh di antara mereka. Perasaan nyaman dan kehangatan pun mulai memenuhi ruang-ruang kosong dalam hati Ava. Novel ini tidak hanya menggambarkan kisah cinta antara Ava dan Raga, tetapi juga mengupas tentang perjalanan pribadi Ava sebagai seorang aktris yang mencari makna dalam setiap peran yang dimainkannya. Ika Natasa dengan cermat menyajikan konflik batin Ava dan menggambarkan keunikan karakternya. Heartbreak Motel tidak hanya mengandalkan aspek romantis semata, tapi juga memberikan sudut pandang mendalam tentang kehidupan seorang perempuan yang hidup dalam sorotan publik, sementara ia sendiri masih mencari jati diri. Dengan gaya penceritaan yang khas Ika Natasa, novel ini berhasil memikat pembaca dengan emosi yang tulus dan menggambarkan karakter yang mendalam. Dengan keberhasilan penjualan sebanyak 4.000 eksemplar pada masa pre-order, Heartbreak Motel membuktikan daya tarik kuat dan kisah yang dihadirkan oleh Ika Natasa. Novel ini tidak hanya sekedar cerita cinta, melainkan juga perjalanan pencarian diri dan kehidupan seorang perempuan yang mencoba mengatasi ketidakpastian. Esensi Buku Pro 1 RRI Sintang.

0: dengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pendengar, kini saatnya kita ikuti program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Sintang.

0: Baik pendengar, ayam jago telah kita dengarkan bersama tadi ya. Ayam jago tuh banyak ya manfaatnya untuk pejantan, untuk ayam kokok ya, untuk lauk. Oke, pendengar RRI Sintang dimanapun Anda berada yang ingin bergabung, di TikTok juga kami nantikan Anda, di WA juga boleh, di layanan telepon juga oke. Dan ini dia beberapa lagu yang bisa Anda request di siang hari ini. Mimpi Buruk dari Rana Rani, kemudian Adakah Cinta dari Ona Sutra, Banyak Betul Pacarmu dari Nelly Agustin, kemudian Penuduh Tertuduh dari Itste, kemudian Iming-Iming dari Rita Sugiarto, Sudah Tahu Aku Miskin dari Muksin Alatas, Untuk Siapa Cintamu dari Putri Topeng, kemudian Perih Lady Rose, dan terakhir Air Mata Perkawinan Mansur S. Yang sedang di kebun, di sawah, di ladang, atau yang lagi nunggu buah durian jatuh kena musim buah durian, semoga semangat ceria untuk Anda semuanya. Yuk kita bergabung dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Yuk, kita sapa dulu. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang juga.
0: Selamat siang, Boman ya.
1: Iya.
0: Nah, pilih lagu yang mana, Boman? Prodangdut
1: Dangdut Adalah Kita.
0: Oke, silakan Boman.
1: Air Mata Perkawinan.
0: Air Mata Perkawinan. Sudah kawin belum, Boman?
1: Belum.
0: Waduh, masa belum kawin sih? Cari dong.
1: Ya, nantilah cari kalau ada orang yang mau.
0: Ada yang mau kok. Lanjut, mau salam atau gimana nih?
1: Spesialnya semua pendengar aja.
0: Oke.
1: Yo, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih Boman yang ada di Penai. Dari Penai kita lanjut lagi pendengar, silakan di 0565274447. Program 1 RRI Sintang dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Di TikTok juga kami nantikan Anda. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang Bang Riko.
0: Yap, siang Prodangdut
2: Dangdut Adalah Kita.
0: Oke, Bu Ros, sudah siapkah Bu Ros?
2: Udah, baru bangun tidur, ngangkat pakaian, lipat pakaian, duduk-duduk.
0: Mantap, undangan kan depan rumah.
2: Iya, besok lah kita undangan. Mau bantu-bantu orang gak bisa jaga cucu.
0: Bukannya sore ini, Bu Ros?
2: Belum lah, besok lah Bang Riko.
0: Loh, kalau gak salah saya sore ini loh.
2: Minggu Bang Riko.
0: Oh, Minggu.
2: Tanggal 28 Bang Riko.
0: Oh gitu.
2: Bisa lah Bang Riko, besok kira-kira Bang Riko hari ini.
0: Kira saya hari ini, Ding.
2: Minggu 28 Bang Riko nih undangannya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya iya iya. Salah Ding saya berarti.
2: Untung ya bertanya Bang Riko ya.
0: Salah baca undangan.
2: Kalau gitu pergi menyonyong ke diri deh Bang Riko.
0: Betul, tapi ada beberapa tempat undangan juga sih hari ini, banyak sih.
2: Oh iya. Untunglah kita Bang Riko masih nanya tadi Minggu.
0: Betul.
2: Dia 28.
0: Siap-siap Bu Ros. Lanjut. Lagu yang mana Bu Ros?
2: Yang nomor 3 tadi, Nelly.
0: Nomor 3, Nelly, banyak betul pacarmu. Banyak benar.
2: Tuh,
0: nyuruh orang berkelahi nih.
2: Biar berterapok. Hanya itu mereka.
0: Oke, Bu Ros.
2: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ros di daerah Juanti Sintang. Baru bangun tidur ya, kemas-kemas. Mantap, kita lanjut lagi titik. Lanjut lagi ya, di TikTok dan WA juga boleh. Halo, selamat siang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prodangdut
3: Dangdut Adalah Kita Bang.
0: Oke, apa kabar Bi Iyam?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Sehat juga Bi Iyam.
3: Ya. Lagunya ikut ya Bang?
0: Ikut aja, oke. Iya. Siap.
3: Terima kasih Bang, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yusrin Eldani, lagi monitor Kak Yusrin ya. Selamat siang, selamat hari gawai Kak Yusrin. Joget-jogetnya mantap tuh kayaknya. Oke, kita lanjut lagi pendengar. Halo, selamat siang.
4: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Pro Dangdut
4: Dangdut Adalah Kita.
0: Oke, silakan Bang Adi.
4: Apa kabarnya Bang Riko?
0: Alhamdulillah kabar baik, sehat, bahagia dan ceria.
4: Syukurlah, amin.
0: Amin, alhamdulillah.
4: Lagunya dari Ona Sutra aja.
0: Ona Sutra, siap.
4: Assalamnya buat Bang Riko, keluarga semoga sehat selalu Bang Riko bersama keluarganya.
0: Siap, amin ya rabbal alamin.
4: Buat Ibu Gilin di Lempas semoga sehat selalu juga sama keluarganya. Buat Ibu Gilin Kluy semoga sehat selalu juga sama keluarganya Bang Riko. Nah, buat Bang Riko selamat bertugas dan sehat selalu dan tetap semangat Bang Riko.
0: Siap.
4: Selamat siang menjelang sore.
0: Ada Bang Adi di Tanjung Baung. Dari Tanjung Baung kita sapa lagi pendengar di 0565274747 dan di WA 0857500047740. Ada Naila Rahayu sudah bergabung, kemudian Novi sudah bergabung. Ada Mangi Yuniarius sudah bergabung. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung. Ada Sel. Pokoknya banyak yang sudah gabung ya, tapi yang kirim pesan kita utamakan dulu. Ada Senawati, sedap lagunya Bang. Terima kasih. Semoga terhibur semuanya ya. Baik, sembari menanti penelpon yang bergabung berikutnya, kita jeda dulu untuk dengarkan lagu-lagu berikut ini.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah

Raden Ajeng Kartinistrat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartinistrat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama toko Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama toko Eropa lainnya.

0: Oke, jangan play girl, jangan play boy, jangan mata keranjang. Terlalu banyak pacar susah nanti urusannya ya. Oke, kita sapa kembali pendengar berikutnya. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Alimin, Bang Riko.
0: Alimin di Sambas, oke. Bagaimana cuaca di Sambas siang ini?
1: Panas, Bang Riko.
0: Panas, oke. Sama kayak di Sintang, baik. Mau dengar lagu yang mana nih, Bang Alimin?
1: Yang belum di request, Bang Riko.
0: Yang belum berrequest banyak. Ini ada beberapa diantaranya. Mimpi Buruk dari Rana Rani, Adakah Cinta dari Ona Sutra, kemudian Penuduh Tertuduh dari Itzy, kemudian Iming-Iming Rita Sugiarto, Sudah Tahu Aku Miskin Muksin Alatas, lalu ada Untuk Siapa Cintamu Putri Topeng, Perih Lady Rose.
1: Mimpi buruk aja lah, Bang Diko.
0: Mimpi buruk, oke, siap.
1: Rana Rani.
0: Ada yang
1: malamnya buat monitor dari Sintang yang lagi mendengarkan, Bang Diko ya.
0: Oke, siap.
1: Buat Bang Diko tetap selalu sehat, semangat.
0: Amin.
1: Ceria-ceria selalu.
0: Siap, terima kasih.
1: Terima kasih, Bang Diko.
0: Yo, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sambas ya, ada Alimin. Dari Sambas ada Alimin, kita sapa lagi. Halo, selamat siang menjelang sore.
2: Halo, selamat siang.
0: Ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Okay. Apa kabar abang yang ganteng jauh di mata dekat di hati?
0: Alhamdulillah kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabar di Lombok? Sehat, bahagia, cuaca bagus?
2: Alhamdulillah sehat, keluarga nih panas, bertengkang kata orang Kalimantan nih, Bang Riko nih.
0: Betul, betul. Baik, mau dengar
2: sehat keluarga?
0: Sehat, alhamdulillah sehat.
2: Lagunya Termiskin di Dunia, Abang Riko.
0: Termiskin di Dunia?
2: Ada kan?
0: Bukan, Sudah Tahu Aku Orang Miskin.
2: Memang kita orang miskin nih, Abang Riko nih.
0: Oke.
2: Okay. Okay.
0: Siap.
2: Tetap sehat, umur murah.
0: Amin.
2: Siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Jumirah yang ada di mana? Di Lombok ya. Nusa Tenggara Barat, NTB. Dari NTB kita sapa lagi setelah Pak Jumirah. Siapakah dia di 0565 27447 sebelum kita beralih ke TikTok RRI Sintang. Yuk. Atau kita beralih ke WA ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. 0565 27447, program 1 RRI Sintang. Di TikTok ada yang bergabung, kita baca dulu. Silakan Anda kirim-kirim pesan dulu sambil saya bacakan. Di TikTok RRI Sintang, inilah dia ya, Iming-Iming lagunya Bang. Oke, dari Senawati. Kemudian siapa lagi? Yuyun. Bisa request lagu Bang? Bisa. Kalau ada kita putarkan ya, kalau enggak ada kita PR-kan. Oke, Wulan mana? Wulan udah enggak di sini lagi, Wulan udah selesai magangnya. Ada Rosmilawati. Assalamualaikum Bang penyiar. Waalaikumsalam. Mama Gilang dari daerah Tebing Raya datang lagi. Oke, lagunya Banyak Betul Pacarmu sudah tadi ya. Kita sapa lagi dulu di line telepon. Halo, selamat siang menjelang sore.
3: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Aha, dengan Bapak siapa ini?
3: Dengan Abah Sarinata di Kapuasulu.
0: Abah Sarinata Kapuasulu, baik. Cuaca Kapuasulu gimana, Abah Sarinata?
3: Oh, panas, ini panas kuat di sini.
0: Panas ya, baik. Sambil panas mau dengar lagu yang mana nih, Abah Sarinata?
3: Nah, tolong putarkan dari Ona Sutra lah.
0: Ona Sutra, siap. Ada yang ingin disapa?
3: Nah, kirimnya untuk para pendengar Pro 1 Sintang yang lagi monitor. Okay. Semoga terhibur.
0: Baik.
3: Nah, itu aja Bang Riko.
0: Yuk.
3: Riko selamat bertugas ya.
0: Yuk, terima kasih Pak Abah Sarinata di Kapuasulu Mentebah. Kita lanjut lagi bacakan pesan Bang Evo. Salam kenal dari Nangangri Silat Hulu. Terima kasih Bang Evo, salam kenal juga. Kita sama-sama orang sana ya. Saya orang Lando Badai malah. Lalu tak ada video lagi. Apa nih maksud nama akunnya? Tak ada video lagi. Selamat siang Bang Riko, siang juga. Semoga sehat-sehat selalu ya Bang. Mau salam buat keluargaku yang ada di kampung Matai. Semoga sehat-sehat. Oke, amin ya rabbal alamin. Jojo, halo Bang, halo juga, apa kabar? Kabar baik. Duan bisa request lagu Kicau Mania? Kicau Mania dangdut apa bukan ya? Lanjut lagi ada Mama Muna. Assalamualaikum Bang Riko, gimana cuaca di Sintang? Pontianak panas, belum ada hujan. Salam sama Bu Rosa. Oke, di Sintang juga panas mendung ya. Kita lanjut lagi, Jojo tadi salam kenal Bang buat penyiar, bisa request lagu enggak bisa? Kalau ada boleh ya, kalau enggak ada kita tangguhkan. Lalu ada Inden, di sana cerah kah cuaca Bang? Di sini kadang cerah kadang mendung, saat ini mendung ya. Lalu ada Lili, Lia 87, goyang tipis-tipis Bang, siap. Kita lanjut lagi untuk Anda yang ingin bergabung di TikTok RRI Sintang, setelah itu kita akan beralih ke WA. Lili, Lia 87, orang Sintang kah? Sintang Kapuasulu ya. Tahun 2006 ke bawah sampai 2006 saya orang Kapuasulu, tapi sejak 2006 sampai sekarang alhamdulillah saya orang Sintang ya, karena memang tinggalnya selalu di Sintang. Baik, ada Fandi Bastian, tunggu meh Perancis temu Portugal, ada Agung gelisah. Tarah nonton, Pandi. Tunggu aja ya, Portugal ketemu Perancis, nanti Perancis akan dipulangkan oleh Portugal. Dengan kekecewaan dan rasa sedih duka yang mendalam, Perancis harus pulang kampung duluan. Dan pada akhirnya, Portugal akan angkat trofi Piala Dunia ya. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjut lagi ya. Ada Presiden Mas, Bang saya dengar radio dari mobil, mantap dalam perjalanan, selamat sampai tujuan ya. Oke, ada @B9 Budi, selamat siang Bang, siang juga, mau kirim salam ini buat warga Munggui semuanya, buat Nuan yang udah baca, terima kasih Manyo. Oke, sama-sama Manyo ya. Terima kasihnya. Ada Risek 6, salam santun kak. Dekai Yakukimo hadir, salam buat keluarga yang ada di Pinoh. Oke, siap warga Pinoh semuanya, belum pada gabung nih. Ada siapa lagi? Ada calon Bang, titip salam nih buat warga yang ada di Sungai Beringin. Oke, warga Sungai Beringin semuanya. Ada Christina Chani. Selamat siang Bang, siang juga. Bang, minta lagu dari Mbak Rita Sugiarto. Oke, dua kursi. Rita Sugiarto adanya siang ini adalah Iming-Iming. Kita jeda dulu pendengar dan akan segera kembali untuk Anda.

telepon seluler dan internet saat ini belum dibarengi dengan tumbuhnya kesadaran publik dalam melindungi data pribadi mereka. Berikut ini 5 alasan utama pentingnya menjaga data pribadi. 1. Intimidasi online terkait gender. Data pribadi berupa jenis kelamin patut dilindungi untuk menghindari kasus pelecehan seksual atau perundungan secara online. Perlindungan terhadap data penting dilakukan agar menghindari ancaman kejahatan dunia maya, termasuk kekerasan berbasis gender online atau KBGO. 2. Mencegah penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. 3. Menjauhi potensi penipuan. 4. Menghindari potensi pencemaran nama baik. 5. Hak kendali atas data pribadi. Di balik kebutuhan internet yang semakin meningkat, ada bahaya yang bisa saja mengutip masyarakat, yaitu resiko akan keamanan data pribadi. Agar terlindung dari beragam serangan cyber, berikut tips melindungi data pribadi. Pertama, ganti kata sandi beragam akun secara berkala. Pastikan juga password terdiri dari gabungan nomor, huruf kapital, dan lain sebagainya, agar tidak mudah ditebak. Kedua, jangan membuka tautan, link mencurigakan di dalam email, SMS, atau kanal lain. Sebab link tersebut bisa saja berupa tautan palsu, berupa phishing, dan sebagainya. Ketiga, gunakan perangkat lunak yang legal, sehingga selalu ada pembaharuan update untuk menambal celah keamanan yang mungkin saja muncul. Keempat, hindari penggunaan Wi-Fi di sembarang tempat, sebab tak jarang jaringan Wi-Fi di tempat umum tidak terjamin keamanannya. Dan terakhir, pastikan pengguna tidak menunjukkan data pribadi seperti email, password, dan lain sebagainya kepada orang lain. Dengan begitu, akun-akun pengguna akan tetap rahasia.

Klinik Terapi Herbal, satu-satunya klinik di Kota Sintang yang sudah dikenal oleh masyarakat luas. Dengan perpaduan ekstrak herbal alami yang diracik khusus untuk mempercepat penyembuhan setiap penyakit. Adapun penyakit yang dapat disembuhkan diantaranya rematik, asam urat, mah, paru-paru, liver, batu empedu, ginjal, impoten, kanker, tumor, kista, miom, dan banyak penyakit kronis lainnya, khusus penderita lumpuh, stroke, saraf kejepit, patah tulang, kesleo, cedera sendi, langsung ditangani oleh master ahli terapi akupuntur. Apapun keluhan Anda, segera konsultasikan dengan tenaga ahli herbal dan ahli akupuntur terbaik kami. Anda dapat menghubungi kami di nomor 0857-5292-5887. Alamat praktek di Jalan MT Haryono, Gang Beringin, belakang kantor pos Sungai Durian Sintang.

Baik, pendengar, kita lanjutkan kembali di segmen ini. Silakan 0565274447. Masih cukup panjang kebersamaan kita dan saya akan intip dulu di WA Pro 1 RRI Sintang ya. Sudah ada yang bergabung atau belum ya? Oke, yang ingin bergabung kami berikan ruang dan kesempatan untuk Anda. Silakan melalui WA Pro 1 RRI Sintang. Tadi kalau nggak salah ada yang kirim pesan juga. Maklum WA ini harus di-upgrade terus ya. Nah itu dia. Oke, sudah ada yang bergabung, kita sapa dulu. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagunya Borong Abis Bang Riko. Oke, buat Bang Riko sehat selalu, terima kasih. Tapi tanpa nama ini sayang ya. Lanjut lagi kita. Selamat siang Bang Riko, siang juga Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Dari Bu Bilin yang ada di Lempar, request lagu Sudah Tahu Aku Orang Miskin, lagunya untuk Bang Adi yang ada di Tanjung Baung. Semoga dia terhibur dan sehat juga. Salamnya buat Wansu yang ada di Sambas, buat Bang Riko semoga sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Kita lanjut lagi. Selamat siang, siang juga Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Saya Mama Hana yang ada di Desa Baru, Kecamatan Silat Hilir, Kapuasulu. Bang, kita lagi di Sungai Sentabai cari ikan sambil dengerin radio RRI Pro 1 Pro Dangdut. Oke, terima kasih. Semoga banyak dapat ikannya ya di Sungai Sentabai. Ingin kirim salam ini buat warga yang ada di Sentabai, kemudian daerah Setapang Laut, Kecamatan Ketungau Hilir, dan pendengar setia RRI Pro 1. Lagunya Ngikut Aja, spesialnya lagu untuk seluruh warga Sentabai dan Wanmat Jais. Buat abang sehat selalu, terima kasih. Oke, warga Kapuasulu semuanya. Oke, Ibu Wartini tadi yang kirim pesannya ya. Dari Ibu Wartini yang ada di Empaci dengan pesannya tadi, Assalamualaikum Bang Riko, Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Lagunya Borong Abis, buat Bang Riko sehat selalu, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Oke, Christina Chani tadi, selamat siang Bang, minta lagu apa nih? Minta lagu dari Mbak Rita Sugiarto sudah tadi. Kemudian ada Andre request Permata Hati Bang. Evita Mala. Lanjut lagi Devi Suliastiawati. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya Devi dari Doda Kabupaten Sintang, request lagu Uang Pinangan. Oke. Lalu ada Mariata Atta. Selamat siang Bang, hadir lagi menyapa siang juga. Ada Puja Arlin. Selamat siang kakak, siang juga, salam kenal ya dari Bintuni, Papua. Wow, Bintuni, Papua. Halo kakak, apa kabar? Bisa request lagu? Bisa ngomong? Terima kasih. Bisa request lagu, nanti kalau ada kita cariin, pas ada kita putarkan ya. Lalu ada Onong, kalau lagu Kicau Mania itu bukan dangdut Bang, itu DJ. Kita dangdut ya. Lanjut lagi Christina Chani tadi, selamat siang Bang, siang juga Christina sudah. Lalu ada Devi Sulistiawati, selamat siang Bang, saya Devi dari daerah Doda, salam kenal. Oke, mengirim pesan Sayangi Aku dari Dayak. Oke, lanjut lagi, siapakah dia yang berikutnya? Dangda, salam dari daerah Lembah Beringin. Oke, lanjut lagi Permata Jitan. Halo Bang Riko, selamat siang. Pendengar lama, penonton baru, soalnya sudah tidak pernah mutar. Apa, tidak pernah mutar mungkin ya. Lalu Dayak Gang Mariatus, Kaltim Tanah Grogot, hadir abangku, terima kasih Kaltim. Lanjut Ed B9, Ed Fandi Bastian Spanyol, siap pulangkan Portugal Bang. Oh mimpi kali ya, Spanyol pulangkan Portugal. Di Euro aja Spanyol keok dibantai Portugal ya. Lanjut lagi kita ya. Assalamualaikum, selamat siang, siang juga. Siapa lagi berikutnya? Pandi Kapal, frekuensinya berapa kak?
102,5 MHz ya. Oke, Ed Romi. Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam. Selamat siang Bang, siang juga Bang Riko. Ini aku Romi Pino. Oke Bang Romi, terima kasih sudah bergabung ya. Bang Riko, kemarin aku ada beliin minyak bensin tempat Bang Riko, ya kah? Terima kasih Bang Romi, luar biasa ya. Sukmawati, selamat siang Bang, siang juga lagunya ngikut aja deh. Salam dari Desa TBR. Dari mana Desa TBR ini ya?

Pendengar, berikut kami sampaikan untuk Anda hutan terluas di Indonesia. 5 daerah dengan hutan terluas di Indonesia, yang pertama adalah Papua. Papua salah satu daerah yang memiliki hutan terluas di Indonesia, di mana Papua memiliki sekitar 40.564.360 hektar hutan yang terbentang luas di semenanjung tanah Papua. 2. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah memiliki hutan dengan luas 15.300 hektar. Kalimantan Tengah memiliki lahan rawa, gambut yang masih terjaga dengan baik hingga saat ini. 3. Kalimantan Timur. Daerah hutan terluas berikutnya adalah Kalimantan Timur, memiliki luas lahan 14.651.53 hektar. Selanjutnya adalah Riau. Riau merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki hutan dengan luas 9.456.160 hektar. Hal ini pula yang menjadikan Riau sebagai provinsi yang mempunyai hutan terluas di Pulau Sumatera. 5. Kalimantan Barat. Masih berada di Pulau Borneo, Kalimantan Barat juga menjadi salah satu daerah dengan hutan terluas di Indonesia. Diketahui, luas hutan Kalimantan Barat mencapai 9.100.076 hektar. Demikian ulasan mengenai daerah dengan hutan terluas di Indonesia.

Ya, pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak untuk adanya satu buah berita pemberitahuan ataupun pengumuman kami sampaikan untuk Anda. Dari SMA Swasta Pancasila Sintang ditujukan kepada seluruh masyarakat Sintang dan sekitarnya isi berita. Kabar gembira bagi putra-putri terbaik Kalimantan Barat khususnya daerah Sintang dan sekitarnya. SMA Swasta Pancasila Sintang kini membuka pendaftaran siswa baru tahun pelajaran 2026-2027. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 19 Februari hingga 17 Juli 2026. Segera daftarkan diri Anda langsung di Sekretariat SPMB SMAS Pancasila Sintang, Jalan Imam Bonjol nomor 59, Kelurahan Tanjung Puri. Dan menariknya, tersedia kuota beasiswa untuk 25 orang pendaftar dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-5534-0041. Atau pantau akun Instagram resmi di @smaspancasetiasintang.smaspancasetia. Melangkah bersama menuju masa depan gemilang.

0: Baik, pendengar, di segmen ini merupakan segmen terakhir. Jadi kami berikan ruang untuk Anda yang ingin bergabung. Boleh, masih ada waktu dan kesempatan di 0565-27447. Kemudian juga di WA kami, silakan untuk Anda semuanya. Di TikTok juga. Dalam program Prodang Dut Dangdut adalah kita. Dan berikut untuk azan asar hari ini, kami informasikan untuk Anda pukul 15.04 waktu Indonesia Barat. Dunjung telepon, halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Pak Riko.
0: Yap, selamat sore Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, dengan siapa ini?
1: Dengan Mama Peggy.
0: Mama Peggy, baik. Mama Peggy mau request lagu yang mana? Kabar baik, alhamdulillah. Lagunya ada Jaga Cinta Kita, kemudian Perih, dan Lambaian Terakhir. Yang mana nih?
1: Lambaian Terakhir,
0: Kak. Oke, okay, siap.
1: Salamnya untuk Tuan Ibu di Sampai. Uh-huh. Lagunya di sini.
0: Ya. Oke, okay, halo. Halo. Baik. Menghilang Mama Peggy, terima kasih sudah bergabung. Di belakang Mama Peggy kita terima satu penelpon terakhir di 0565-27447. Halo, selamat sore.
2: Selamat sore.
0: Selamat sore.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Baik, silakan Pak Abdullah. Ya, Pak Abdullah, lagu yang mana Pak Abdullah?
2: Lagu yang pertama tadi.
0: Ya. Yang pertama, Jaga Cinta Kita.
2: Oh.
0: Oke. Okay. Ada yang ingin disapa?
2: Terima kasih.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Abdullah yang ada di SP Silat ya, di Simpang Silat dan sekitarnya. Terima kasih untuk Anda sudah berpartisipasi bergabung dalam program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Yang belum beruntung di hari ini, esok coba lagi di jam yang sama, di acara yang sama, yaitu program Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kembali kami informasikan untuk Anda, azan asar untuk hari ini 27 Juni 2026, azan asar berkumandang pada pukul 15.05 waktu Indonesia Barat untuk Sintang dan sekitarnya. Selamat sore, selamat berakhir pekan untuk Anda dimanapun berada. Dan nanti dengan berakhirnya program Pro Dangdut Dangdut adalah kita juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Tim Kerabat Kerja yang bertugas, Sintang menyapa siang, saya Riko. Pamit dari ruang dengar Anda mengucapkan selamat sore, selamat berakhir pekan. Tetap semangat dan terus mendengarkan siaran RRI Pro 1 Sintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua buah lagu terakhir kami hadirkan untuk Anda, yaitu Jaga Cinta Kita dan Lambaian Terakhir.

tips menghindari gigitan rabies. Hindari kontak dengan hewan penular rabies. Jika Anda tergigit anjing, segera 1. Cuci luka setelah digigit selama 15 menit dengan air mengalir pakai sabun atau deterjen. 2. Lapor ke fasilitas kesehatan terdekat. 3. Apabila Anda mempunyai anjing, vaksin anjing secara rutin. 4. Jangan anggap remeh luka gigitan anjing sekecil apapun.

0: Baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

0: Ya, selamat sore pendengar setia program A1 RRI Sintang dimanapun Anda berada. Tentunya kali ini bersama saya Yeptro ya, yang akan lanjut temani Anda pendengar di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan rangkaian informasi dan juga hiburan ya ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, sudah di jam 15 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat di hari Sabtu ini tanggal 27 Juni 2026 hingga nanti pada pukul 16 ya waktu Indonesia Barat pendengar. Ya, kita akan ikuti juga warga kampung seberang hari ini dengan judul Waspada Kemarau Kering. Waduh, dan ya, tetap bersama kami pendengar. Jangan lupa untuk terus dengarkan program A1 RRI Sintang melalui aplikasi RRI Digital, di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosialnya, baik itu RRI Sintang ataupun Pro 1 ataupun Pro 2 RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok ya RRI Sintang. Oke, baik, dan kita awali dengan segera mengikuti juga warga kampung seberang ya, waspada kemarau kering. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
3: Halo Sobat JKN, sudah pada tahu belum? Di era digital seperti sekarang ini, kemudahan ada di genggaman Anda. Kini, semua layanan yang Anda butuhkan bisa diakses dengan cepat, praktis, dan tanpa harus ribet keluar rumah. Melalui kanal layanan online kami, Anda dapat menikmati berbagai kemudahan. Mulai dari administrasi pendaftaran baru, penambahan anggota keluarga, perubahan data, informasi kepesertaan, atau pengaduan. Semuanya tersedia dalam satu platform yang mudah digunakan. Tidak perlu repot-repot antri atau datang ke kantor, Anda cukup mengakses kanal layanan kami di mana saja, kapan saja. Kami hadir untuk memberikan solusi yang lebih cepat, mudah, aman, dan efisien bagi Anda. Yuk kunjungi kanal layanan online kami di 0811 8165 165. Pandawa, praktis, cepat, dan terpercaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Panasnya hari tu nampak kalau berjual es tu sedap anak tu. Enak lu mena, aku nyimpan segala termos deh.
1: Enggak lu. Beli es boen.
0: Woi, baru ga buka warung. Yang panas luar biasa hari tu. Teh. Sehat, alhamdulillah. Cuman agak batuk sikit untuk
1: makanya jangan pada panasan.
0: Pada kemari itu kan sebulan jom buka warung. Sekali warung ku buka teh, ya Allah debu. Mena cuaca panas lagi kan. Alhamdulillah, berapa hari itu. Tapi kadang teh tahu hujan jom laku.
1: Tapi upami banyak-banyak makan es, minum es.
0: Tu efek banyak minum es nampak atuh kah? Nampak sih. Suara tu malah nak batuk
1: apa. Biasa orang suka nongkrong wae di video.
0: Ya, mesti mantau ae. Di rumah kali takut matahari. Ae kan kalau dah matahari berlari.
1: Ae. Mama saya
0: kopi ae ramai kita.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
0: Nak minum teh kah? Es apa?
2: Lah, kakak ada yang dengar nih.
0: Ya, dalam.
2: Assalamualaikum. Asik banget berdua. Ngomongin gue ya.
0: Minum es.
2: Oh, ngomongin es. Emang cuaca agak panas nah, sih akhir-akhir ini.
0: Nama
2: saya lu, Pak.
0: Dudi
2: Stegal. Gue juga pesen es.
1: Es apa? Teh es apa es?
2: Es krim ada gak? Es krim.
0: Menayam ada es krim aja.
2: Oh gak ada es krim. Udah TS aja lah kalau gitu ya.
0: Paneli. Paneliano. Halo. Ada es batu tak?
1: Duduk semua, Pak. Cantik banget hari ini kayaknya mau nyamperin Ai.
2: Gara-gara ada gua pasti dia datang ya.
3: Nggak ada ke orang lain nih malah ya. Temu Ai terus.
2: Bukan warung ini sepi kalau kagak ada gua.
3: Udahlah tenggorokan nih panas, kering. Lihatnya segar-segar lah harusnya.
1: Jadi teh.
2: Mana esnya mana? Gua aus nih.
0: Tunggu Stegal baik.
2: Dirimu pesan apa sayang? Gua bayarin dah.
1: Iya, ai tos ianya tos ngical kebonnya. Jadi seur acisna, uangnya banyak.
2: Alhamdulillah, acis banyak di rumah. Di bank. Di bank.
1: Tuh.
2: Acis dolar.
1: Mungkin tuh, minta tuh. Ai lah abi.
2: Dia enggak ngerti acis tuh apaan.
1: Uang, kan aku bilang uang.
0: Betul.
2: Hah?
1: Acis itu uang.
0: Oh.
1: Uang ai lagi banyak habis jual kebun.
0: Aduh, sedap.
1: Tapi ini panas banget sih, Pit. Itulah. Itu kamu keringetan kayak gitu abis olahraga?
2: Bukan, grogi diliatin kakek.
1: Pantes merah-merah banget itu pipinya.
0: Aduh, kakek.
2: Tapi
0: banyak minum es lo bahaya gak toh? Ay.
2: Tapi Pak RT mana ini? Gua udah lama gak lihat Pak RT.
1: Pak RT tadi datang ada tuh Pak RT.
4: Assalamualaikum.
2: Oh, Pak RT sakit kayaknya. Demam Pak RT nih.
4: Tenggorokan kering banget,
2: astagfirullahaladzim.
4: Aduh,
0: Pak. Pak
4: RT. Air es satu, Mbok.
2: Pak RT.
4: Panas sekali.
0: Dah aja mampu ngomong, gak minum es. Pak RT itu.
1: Kayak Fitri tuh air putih atau?
4: Iya, tapi tenggorokan kering banget ini, Dek.
0: Teh mantap PRT
2: ini ya. Es tehnya kayak kurang manis kayaknya.
1: Jadi ai kumaha ieu teh cuaca teh
0: usah manis-manis ae.
1: Berdampak apa lagi musim panas ke hujan Pak?
2: Kita
1: hujan,
2: itu hujan. Sebenarnya harus tahu bagaimana kondisi cuaca. Kalau kakek mah kan udah pengalaman udah tua, sekarang udah 80-an tahun.
1: Oh gitu.
2: Hidup
1: 80 ya. Tahun, tapi menitnya minta ampun.
2: Ya tapi ya gitu ya kakek. Ya. Tapi jangan pikir 80 tahun itu ke atas.
0: Mantap,
2: ke mana berarti?
1: Ayo, ntar aku mau. Oh, mama, ada tukang sayur teh.
5: Bu, beli kayu aja mak itu.
0: Meliam, aku nak mulai suka.
1: Malauk sabaraha mang ikan lauk ikan. Ikan
5: apa teh?
1: Ikan lauk apa? Lauk sabaraha lauk.
5: Apa yang kita sentuh, Mbok?
0: Nah, melikan. Ada yang melikan, teh.
5: Ikan. Ikan mahal kok, 70 ribu sekilo tuh.
1: Ya ampun.
5: Ikan nila aja tuh,
1: 70 ribu. Atau apa cuaca juga ya? Ada tuh, ada di IGB tuh. Dari kayaknya dari BMKG tuh.
5: Iya.
1: Di IGB sini, di IGB.
6: Halo, Mbak Nasmi. Bapak Ibu, perkenalkan ini Mbak Nasmi dari BMKG. Oh. Mungkin Bapak Ibu yang mau tanya-tanya. mengenai tentang
1: mengenai sama aja dengan tentang
6: iya ya seperti itulah mengenai cuaca yang ada di sini. Kenapa kok tiba-tiba hujan, tiba-tiba sekarang jadi panas seperti ini? Bisa ditanyakan ke Mbak Nasmi.
2: Eh, Pak RT.
6: Dari BMKG, warga baru kita juga.
1: Oh, warga baru. Oh,
6: iya,
1: Kak.
6: Kenal dari BMKG.
1: Kalau kakek lihat. Nah,
6: monggo, Mbak Asmi, mungkin bisa mengenalkan diri.
7: Iya, halo Bapak Ibu semuanya.
2: Waduh.
7: Ini lagi kumpul-kumpul apa nih?
2: Gua kenalan dong, gua kenalan. Aduh, boleh.
7: Kan? Ini siapa?
1: Tak boleh lah, oh Pak RT.
2: Yang bening langsung sabar. Soalnya bening banget ini. Dari jauh kakek udah ngelihat. Ada cahaya-cahaya dari ruang apa gedung
1: kemarin yang
2: warung.
1: Katanya ada cahaya
2: warung
1: lo ada kaca
2: ada
1: terpancar
2: sinar as
1: selama tuh mbok kalau terpancar
7: ada kaca. Gua bisa aja nih Bapak.
2: Halo, halo dari mana nih?
7: Saya Anissa Nazmi dari Serang Banten.
2: Oh, dari Banten. Jauh banget sampai nyasar ke sini ngapain?
7: Harus nyebrang.
2: Oh, nyebrang
7: laut.
2: Bukan maksudnya nih hari ini dari mana tuh belanja? Oh, belanjaannya bawa
7: belanja,
2: banyak banget.
7: Iya, lagi habis belanja bulanan nih, Pak. Jadi bulanan. Iya, apalagi sekarang.
2: Jangan panggil Bapak dong. AA harusnya.
1: Panggil
7: sekarang apa-apa lagi
2: panggil
7: mahal.
1: Mak sayur apa hari ini, Mak? Adanya, Mak? Sayur apa? Ada sayur apa sekarang?
8: Oh, TV Linggayu, ada bayam, ada kangkung, ada
1: oh, bayam boleh lah, Mang, dua ikan.
6: Tengok.
1: Itu Kak Ami itu banyak belanjaan.
7: Saya udah belanja lagi, ternyata ada tukang sayur
1: ada,
7: di sini.
1: Ada di sini.
9: Itu kan sayur langganan kami.
1: Iya, iya benar.
8: Cantik jom belanja
1: ini. Tapi ya Mbak Admi tiap hari nongkrong di.
2: Ambil aja dulu kami. Nanti nunggu biar AA yang bayarin.
7: Asik. Boleh lah.
1: Enggak lagi.
7: Saya borong.
6: Mbak Nasmi, mungkin ya, bisa dijelaskan.
1: Apa?
6: Ini kok kenapa akhir-akhir ini panas, hujan.
7: Oh iya benar.
6: Ini saya punya temen nih,
1: kuat
6: tajir ya. Melintir orangnya ya. Ini kan dia itu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah kenal ya orangnya. Nah ini orangnya nih, Pak Togar. Oh, bisa kesini Pak Togar.
1: Pak aku mantap, Pak Togar.
6: Pak Togar iya.
1: Ya ampun.
10: Mbak Uit, ini cuaca kok panas ya Mbak Uit?
1: Ya, dari tadi. Pak Togar udah ke kebun gak kayaknya nih?
10: Ini belum juga kebun, tapi cuma anggota di sana udah pada ngeluh. Panasnya, minta ampun katanya. Aduh.
1: Udah hampir 10
10: ini. Ah, udah.
1: Makanya orang nanya
2: dengerin.
1: Ke tempat
2: BMKG. Bang Togar ini pun punya kebun sawit.
1: Iya, benar.
2: Hati-hati Bang Togar, nanti ada hotspot kebakaran.
1: Benar, gak boleh tuh.
6: Makanya... Saya ajak ke sini mungkin bisa konsultasi dengan Mbak Nazmi ini.
1: Orang nanya
7: bisa, iya.
1: Mbak Nazmi kumaha ini teh kenapa jadi panas banget?
7: Bener banget sekarang memang lagi ini peralihan ke kemarau juga. Jadi tetap ada hujan walaupun mungkin intensitasnya atau frekuensinya lebih sedikit dibanding biasanya. Apalagi sekarang kita selain memasuki musim kemarau tapi juga dilanda yang namanya fenomena El Nino. Nah ini penting banget nih.
1: Apa Nino? Nama orang
2: kan? Bukan itu pemain bola.
1: Oh.
2: Pemain bola dari Brazil.
1: Bukan penyanyi jika nama ada itu.
7: Bukan atu.
8: Baru nikah.
1: Itu Ewum nih.
7: Ini makin ngarang lagi nih.
1: Bukan dengar. Jadi apa El Nino ya teteh?
7: Nah El Nino ini sebuah gangguan cuaca ya yang terjadi di wilayah perairan Pasifik. Yang mana ini kalau misalnya dia El Nino ini aktif, maka akan berdampak pada pengurangan curah hujan di wilayah Indonesia. Nah termasuk Kabupaten Sintang juga. Makanya alasannya kenapa lebih sering panas dibanding hujan untuk saat ini. Apalagi nanti di akhir Juni ini prediksi dari kami curah hujan akan semakin berkurang nih. Nah Bapak Ibu udah ada persiapan belum nih? Persediaan airnya mungkin, siapin wadah penampungan mungkin, siapa tahu kan akibat kemarau ini kan. Iya akibat kemarau ini persediaannya semakin menipis. Nah ini penting banget soalnya. Kemudian juga mungkin masker di rumah untuk persiapan karena kan titik hotspot akan semakin meningkat biasanya kalau kekeringan.
2: Ada kabut asap ya kan? Kalau hotspotnya meningkat kan ada kabut asap ya kayak gitu ya?
7: kemungkinan
2: tergantung ada kebakarannya gagal ya. Kalau hati kakek sih udah kebakar nih.
7: Iya, jadi memang potensi karhutlahnya akan semakin meningkat untuk musim kemarau ini, apalagi diprediksikan musim kemarau tahun ini akan lebih kering daripada normalnya karena pengaruh dari El Nino tadi.
8: Siapa ada tuan tuh yang suka bakar-bakar anulat?
1: Gak boleh ya, pukul bakar sampah juga gak boleh kah?
7: Ya untuk tingkat, mungkin untuk tingkat yang besar atau masif itu dihindari dulu deh. Itu saran dari kami seperti itu.
1: Oh, hati-hati, jadi bakar-bakar. Buang sampah, mamang tuh kemarin buang sampah saya lihat. Ayo.
8: Oh, tuh TV.
2: Ya. Sembarangan aja ya.
7: Pokoknya ikuti arahan pemerintah setempat deh.
1: Oh, gitu ya.
7: Pasti ada himbauannya masalah ini.
2: Terus kalau kita pengen tahu hotspot itu di mana sih?
1: Emang ada?
2: Di mana kita?
7: Biasanya kami selalu update tiap hari juga. Di Instagram kami ada, kemudian juga di grup WhatsApp ya. Biasanya untuk instansi atau stakeholder tertentu tuh ada, untuk grup media ya. Juga ada.
2: Oh gitu.
7: Itu data-data hotspot sudah bisa diakses di
2: kakek ada juga Instagram nih. Boleh dong Instagramnya.
1: Eta Instagram Ami atau Instagram BMKG?
2: BMKG follow dulu atuh. Yang miliki.
7: BMKG Sintang di follow dulu.
2: Oh, BMKG Sintang.
1: Ada aplikasinya tuh.
7: Nah, aplikasi ini ada tentunya. Ini aplikasi info BMKG namanya. Jadi dia menyeluruh se-Indonesia.
1: Coba buka. Ada itu. Mana tuh? Tengok.
7: Iya.
1: Ayo tuh.
8: Ayo di fallback jam.
7: Nanti tinggal request aja.
1: Itu mau, enggak ada paketnya ieu mah, enggak ada, enggak bisa, enggak ada paketnya.
2: Dede Ajmi, nanti nanti AA DM ya.
7: Boleh, nanti dibalas sama admin yang lagi tugas.
1: Oh, ini dia admin. Oh, jadi lu udah lupa nih sama yang di sini.
2: Oh iya, dirimu tetap yang teringat selalu setiap malam.
7: Iya.
1: Mana esnya aku belum jadi-jadi tadi.
7: Jangan lupa di-download ya aplikasinya karena informasi cuaca tuh tiap hari update di situ. Perakirannya juga ada. Jadi di aplikasi ini bahkan per kecamatan, per desa ada. Itu udah ada informasi. Jadi kecuali tinggal masuk ke menunya aja terus bisa diketikkan kalian tinggal di mana kayak gitu.
2: Oh gitu.
1: Itu
2: up to
1: date banget ya.
7: Iya.
2: Peringatan dini cuacanya bisa dilihat ya Mbak Azmi ya.
7: Bisa.
2: Ini presisi banget ini.
7: Untuk peringatan dini juga kalau kalian aktifin notifikasinya pasti muncul untuk wilayah Kalimantan Barat kan. Jadi Sintang juga masuk di situ. Pasti ya, selalu jadi harus notifikasi. Iya, harus diaktifkan notifikasinya. Kalau
1: jalan ya lihat lo cuaca. Iya, kayak kau kemarin mau jalan udah cantai-cantai hujan tak jadi pulang.
7: Iya. Informasi gempa juga bisa diinformasikan di situ.
2: Oh, gempa
7: ada notifnya juga kalau gempa.
1: Esnya nggak jadi kah? Tuh udah jadi dari tadi.
2: Oh iya. Esnya Esnya kasihkan aja sama yang.
7: Oh boleh nih boleh.
10: Lagi pingin sebentar saya nanya Mbak Ami dulu. Kan di berita-berita banyak ini. Berita-berita El Nino Godzilla. Godzilla ini apakah bahasa Godzilla ini?
1: Itu
10: yang gimana?
7: Iya, mungkin maksudnya tuh fenomena El Nino itu akan sangat kuat, masif, mungkin seperti itu maksudnya. Tapi kalau di istilah ilmiahnya sendiri tidak ada ya El Nino Godzilla. Jadi kita hanya menyebutkan tiga kriteria itu lemah, sedang atau moderat dan kuat. Nah, memang kemungkinan di tahun ini tuh ada potensi moderat hingga kuat.
1: Oh.
7: El Nino-nya.
1: Godzilla tuh ada.
8: Kalau minggu-minggu
7: untuk Godzilla kami tidak bisa menyebutkan ada atau tidak ya, karena istilah ilmiahnya tidak ada. Resminya enggak ada ya gitu.
2: Kalau yang minggu-minggu ini udah masuk kategori yang mana nih?
7: Sekarang kita udah masuk moderat.
2: Oh.
7: Jadi ada potensi kekuat. Makanya sangat dihimbau sekali karena kemungkinan kan kemarau-nya akan lebih kering nih daripada biasanya. Walaupun digarisbawahi bukan yang terparah ya, masih ada tahun-tahun lain yang lebih parah. Tapi tetap harus harus waspada. Ya makanya saya bilang
8: waspada Teh Wi.
7: Kayak persediaan airnya di rumah dicek. Matut
8: mamang tukang kaimat kok rekum kau.
1: Belum nih mamang berteriak-teriak tiap hari.
7: Iya, sayo
1: gitu yang.
8: Udah minum.
1: Berarti mamang kudu mek air.
8: Mamang udah minum pil.
1: Apa tuh?
8: Pil.
1: Pil apa?
8: Pil tablet, Mbak. Pil anu
1: vitamin. Jangan ya pil KB pula. Sedang enggak?
8: Pil apa namanya? Melinya namanya metil pil. Untuk anu tenggorokan, Mbak.
1: Oh iya. Bukan yang untuk tembak-tembakan ya itu.
8: Apa itu?
1: Untuk tembak-tembakan
7: telur. Banyak-banyak minum air putih, Oma. Benar-benar banget, ya. Kesehatan perlu dijaga. Mungkin persediaan maskernya juga.
1: Neng Ajmi, teh, gimana kita menghadapi panas-panas ini? Apakah harus panas-panasan atau gimana? Apalagi yang kerja nggak bisa di... Udah kita kerja di rumah, mungkin yang bisa seperti itu. Kalau yang enggak kan kumaha, ya, teh.
7: Iya, memang harus dihadapi, ya.
5: Pantau di aplikasi
1: itu. Mau denger aja, siapa tahu tuh kayak Mbak Win itu apa internetnya nggak adaan, nggak ada.
7: Jangan, yang pertama jangan lupa pakai sunscreen.
1: Oh, nah,
7: karena karena lebih panas kan daripada sebelumnya.
1: Nanti jualin ya keluarga-keluarga. Boleh kita bisnis itu.
7: Iya. Terus selalu sedia air minum, bawa air minum kemana-mana.
1: Atau bawa air minum memang ngedret-dret terus. Terus anoni.
7: Ya terus itu selalu cek persediaan airnya di rumah atau bikin penampungan wadah air ya untuk mengantisipasi takutnya kekurangan air nanti ke depannya. Karena kemungkinan
1: itu di depan ada drum tuh.
5: Iya. Bayar sampai Duan jumlah kopi ke kami.
7: Karena ibu-ibu kemungkinan keringnya ini atau musim kemaraunya ini akan berlangsung hingga bulan September. Cukup lama kan. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri.
1: Terus jangan minum nggak habis ya, minimal itu ya, jadi harus hemat air kan. Kalau minum kan harus habis.
7: Iya benar, harus habis. Secukupnya, pokoknya jangan sampai membuang-buang air.
1: Iya, membuang-buang air nanti mau bazir.
5: Jadi, wih, ya. Sampai bulan September kau, ya, Kang Kai Sintang tuh nih.
7: Iya.
1: Tete tadi kemana aja? Itu air esnya tengah udah jadi air lagi nih. Nih Aismi minum dulu, itu makan dulu Eta.
5: Ai.
7: Iya.
5: Tuh cewek saya minum nih.
7: Saya makan.
2: Ai pengen tanya sama Aismi, boleh kan?
7: Iya boleh.
2: Minum dulu dong.
7: Saya udah
1: disuruh.
2: Udah pada minum. Udah pada minum semua, ntar AI yang bayarin. AI yang bayarin.
1: Oh ya ampun. Tapi AI nanti aku tolong dibayarin ya, bawan TS 2 gelas, bawannya 4, itunya 5. Soalnya aku mau itu dulu atau mau kerja dulu, tadi tuh udah dipanggil. Mbak Win, nanti bayar sama AI ya. Ya Aismi, makasih ya ilmunya, nanti aku.
7: Iya, sama-sama.
1: RT gimana kalau
7: ya, ya. Hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hati-hati di jalan. Ya. Nih, kalau gua nanya Aismi boleh kan?
7: Boleh banget.
2: Kalau kita udah penghujung tahun ini, kira-kira kemarau keringnya itu berapa lama?
7: Jadi kalau di Kalimantan Barat sendiri tuh kemungkinan kemaraunya tuh 2-4 bulan. Kalau untuk di Kabupaten Sintang kemungkinan curah hujan terendah itu di bulan Agustus ya. Kemungkinannya di bulan Agustus yang terendah. Tapi bukan berarti tidak ada hujan sama sekali, karena di Kabupaten Sintang itu bukan zona musim. Kami itu bukan zona musim, lebih ke curah hujannya saja yang berkurang. Efeknya ke curah hujan yang semakin berkurang seperti itu, karena kita pasti selalu ada hujan walaupun frekuensinya akan lebih jarang.
2: Nah, kalau kondisi kayak gitu apa yang harus kita siapin ya di rumah? Misalnya kalau curah hujan kurang, terus obat-obatan, misalnya terserang penyakit atau apa, hal-hal yang harus kita waspadai itu.
7: Iya, jadi memang mungkin harus tahu kondisi fisiknya sendiri juga ya. Jadi kalau misalnya ada keluhan kan yang pertama harus medical check up. Kemudian juga ini sih kalau misalnya emang punya seperti gangguan pernafasan, karena kan kemungkinan akan, biasanya udara akan semakin buruk ya, karena kekeringan kan kalau di wilayah kita sendiri. Nah itu bisa pantau juga kualitas udara di Kabupaten Sintang. Nah itu kalau misalnya udah buruk, dipersiapkanlah pemakaian masker tiap hari kalau keluar rumah seperti itu.
2: Oke, Dek Asmi ini pengen satu lagi pertanyaan. Dek Asmi itu prakirawan apa dokter sih? Dokter hati.
7: Saya prakirawan. Tapi kebetulan saya juga punya punya gangguan pernafasan, jadi ngerti juga kalau bagi teman-teman yang punya penyakit tersebut kan kalau udaranya kurang bagus sedikit tuh kerasa gitu.
5: Butuh nafas buat.
2: Lo jangan macam-macam.
7: Saya gangguan pernafasan bukan kehilangan
5: awan kekurangan nafas.
2: lo jorok aja lo ngomong depan gua lo.
5: Ayo.
7: Yang paling penting banyak minum tuh penting banget di masa-masa panas seperti ini.
1: Yang penting sering-sering ke warung Mui.
10: Tapi misalnya air putih es.
2: Minum es juga enggak boleh kan ya. Banyak kan minum.
7: Jangan sering-sering
5: kalau cuaca kering yang jemurnya siapa ya?
2: Itu gimana lo, lo ngomong aneh-aneh aja. Gini, kalau paru-paru basah, kalau paru-paru basah, gimana cara ngeringinnya? Nah itu yang benar pertanyaannya ya.
1: Ketik PRT, ketik
5: sorry bu, sorry bu, gua kau sih kayak bu.
1: Ada, ada. Memang pede kita untuk menentukan suasana hati cuaca kan.
2: Ah. Dek Azmi kalau nanti pulang ke Tangerang kabari ya. Lewat WA.
7: Kenapa tuh?
2: Kan udah punya WA saya.
7: Kalau pulang kenapa mau didatengin?
2: Bukan mau ngasih tahu. Hati-hati di jalan.
1: Nah ya. Hujan ketaya.
2: Bu, dan jadi yang beli bawang tuh?
1: Jadi yang bawang.
2: Pak kilo?
1: Seon-seon jadi yang lu kah?
2: Waduh.
1: Nah, jadi minta aku goreng ke telu di belakang.
7: Nanti saya juga langganan ya, Bang ya.
5: Ah, siap di Asmi.
2: Waduh.
5: Warga baru.
2: Jadi pelanggan baru. Kalah kakek ini. Nanti gimana kalau Ai langganan sama Ai?
5: Langganan apa Ai?
2: Kita pelanggaran di traktir aja deh ya. Oh, iya. Terserah di Asmi mau kemana, AI siap aja.
5: Asal baju di tempat Bu, Bu.
1: Ah, enak.
2: Pada dukung ah, semua nih, Dek. Ya, gimana ini?
5: Kiti,
2: pada dukung.
5: David dukung, Jom.
2: David dukung.
5: AI dengan Dek Asmi.
1: Dukung. Selagi setiap Fitri belanja masih dibayarkan, ah dukung-dukung ya. Ayo saya harus siapkan duit banyak-banyak.
2: Tenang aja, Bang Togar masih ada.
5: PRT, dukung gak PRT?
6: Kalau saya, ya... Bentar, Mbak Asmi gimana?
7: Kenapa?
6: Ya, ditanya dulu aja.
5: Apa ya tuh, gawat tuh. Gawat tuh,
1: kasihan. Sebenarnya dari lubuk hati yang paling dalam. Jangan, kesian Mbak Asminya. Untuk banyak untung di kakeknya.
5: Nah, itu. Benar, David. Bangga dengan mamang, kan, David?
2: Jadi begini, karena Dek Asmi ini banyak urusan, iya. Jadi kakek harus gandeng Dek Asmi pulang dulu.
7: Gak perlu digandeng, gak perlu digandeng.
1: Ngajak yang gandeng kakek ke, kakek gandeng Asmi.
5: Bayar kek, bayar gandeng-gandeng, yuk kek.
2: Kalau gitu kakek pamitan dulu ya. Kakek pamitan dulu sama Dek Asmi, mau antar Dek Asmi pulang. Kasihan pulang sendirian.
7: Iya.
2: Dia kan orang baru.
7: Pamit dulu, pamit gak dulu.
5: Dek Asmi hati-hati banget.
7: Makasih, iya makasih bapak-bapak.
10: Gak usah sama kakek, Pak RT masih ada yang bisa ngantar warganya di sini.
7: Lagi ya.
5: Ah, ayo kita lanjut
2: lagi. Sampai emosi.
5: Mantagur. Ini tuh, kita ke tetangga yang lainnya.
10: Iya. Okay. Nanti bantu warganya Pak RT ya. Iya. Kan ini kan... Badai kekeringan akan datang ke kampung kita. Jadi nanti dibuat penyuluhan-penyuluhan. Kalau ada yang kurang bisa dibantu. Seperti itu Pak RT.
6: Ya, nanti kan ada Mbak Asmi juga. Nanti yang sebagai nasehatnya. Seperti itu.
1: Lagi bertunggu di rumah. Dah,
5: Bo. Kita lagi
6: lagi. Ya, Bo. Terima kasih.
10: Bo, oke.
6: Ayo, kita jalan-jalan lagi.
10: Kita keliling lagi. Pak RT. Semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan adanya satu buah pengumuman. Ya, datangnya dari informasi pendaftaran ya mahasiswa baru Universitas Kapuas Sintang. Universitas Kapuas Sintang membuka pendaftaran mahasiswa baru tahun 2026. Penerimaan maba dimulai tanggal 5 Januari sampai

dengan 28 Agustus 2026. Ya, jadwal pendaftaran setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8.00 hingga 15.00 waktu Indonesia Barat. Pendaftaran juga dapat dilakukan secara offline di Gedung Rektorat Universitas Kapuas Sintang dan online melalui web unka.ac.id. Pembayaran biaya registrasi semester 1 dapat dicicil 2 kali. Segera daftarkan diri kamu dan informasi lebih lanjut kunjungi media sosial Universitas Kapuas Sintang di @universitaskapuasintang atau datang langsung ke kampus.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

Ya baik pendengar, sudah di jam 15 lebih 59 menit ya waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak.

0: dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7, Pontianak. Kita simak warta berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat. Sari berita penting.
1: Lonjakan konsumsi air bersih, Perumdam Kuburaya lakukan pengaturan distribusi.
2: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
1: 11 titik drainase tersumbat picu genangan di Sintang.
3: Pemerintahnya sudah sangat baik sama kita. Sudah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikir juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sudah hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya drainase yang ada di depan usaha-usaha nasional ada tanggung jawab toko tersebut.
4: Selamat sore pendengar, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat, edisi hari ini Sabtu 27 Juni 2026. Bersama saya Al-Fatih, inilah berita selengkapnya.

0: Mengawali jumpa kita sore ini pendengar, pemerintah daerah didorong memperkuat pendapatan asli daerah atau PAD sebagai strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Selain mengoptimalkan potensi penerimaan, daerah juga diminta lebih kreatif mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Barat Rahmat Mulyono mengatakan pemerintah memahami tantangan fiskal yang dihadapi sejumlah daerah, termasuk keterbatasan anggaran yang berdampak pada pemenuhan berbagai kebutuhan belanja daerah. Menurut Rahmat, terdapat 3 langkah yang dapat dilakukan pemerintah daerah, yakni meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah dengan pendampingan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, melakukan efisiensi terhadap belanja yang tidak prioritas, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan kreatif seperti CSR, hibah, pinjaman, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha.
2: Nah, salah satunya tadi sudah disampaikan oleh teman-teman dari Dijen Pajak dan Dijen Bea Cukai ya. Jadi salah satu yang opsinya adalah optimalisasi dan peningkatan intensifikasi, ekstensifikasi pendapatan asli daerah. Tadi yang tentunya didampingi oleh teman-teman Dijen Pajak. Bagaimana caranya meningkatkan PAD ini? Itu salah satu. Yang kedua tentunya sama seperti pusat juga, efisiensi belanja.
1: Sementara itu, Kepala KPPN Pontianak Eko Arifianto menilai kebijakan efisiensi menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk lebih inovatif dalam menggali potensi penerimaan baru dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Dirinya menyebut Kalimantan Barat memiliki sumber daya alam, potensi pariwisata, dan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan apabila dikelola secara optimal.
3: Maka dengan adanya efisiensi ini diharapkan timbul ide maupun inovasi dari pemerintah daerah untuk menciptakan suatu potensi penerimaan yang sebelumnya mungkin belum tergali atau kurang terekspos, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan PAD, dan ini juga berlaku untuk semua, bukan hanya di Kalimantan Barat sendiri.
1: Dengan optimalisasi PAD, efisiensi belanja, serta pengembangan pembiayaan kreatif, pemerintah berharap ketahanan fiskal daerah semakin kuat sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap dapat berjalan secara berkelanjutan. Syahrul Sani melaporkan.
0: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Kuburaya tidak hanya meningkatkan suhu, tetapi juga memicu lonjakan kebutuhan air bersih di tengah masyarakat. Kondisi ini membuat layanan perumdam Tirta Raya Kuburaya mengalami peningkatan permintaan secara signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Berikut laporannya.
4: Di tengah meningkatnya permintaan, Perumdam Tirta Raya Kuburaya memastikan kapasitas produksi air bersih masih dalam kondisi aman. Perusahaan daerah ini menyebut ketersediaan air baku belum mengalami gangguan meski konsumsi masyarakat terus naik. Direktur Perumdam Tirta Raya Hermawan mengatakan secara teknis produksi air bersih masih mampu memenuhi kebutuhan pelanggan. Saat ini kapasitas produksi perusahaan mencapai sekitar 180 ribu meter kubik per hari. Namun tantangan justru muncul pada saat distribusi ke pelanggan di lapangan.
5: Memang kita menyadari saat ini banyak keluhan layanan khususnya di Sungai Raya dan sekitarnya karena dampak dari musim kemarau. Tetapi meskipun demikian, sebetulnya debit air yang kita produksi alhamdulillah masih sama sesuai dengan kapasitas yang kita miliki. Cuma memang ada kenaikan pola konsumsi pelanggan kita.
4: Untuk menjaga layanan tetap berjalan optimal, Perumdam Tirta Raya Kuburaya menerapkan pengaturan distribusi air di sejumlah wilayah. Langkah ini dilakukan agar seluruh pelanggan tetap mendapatkan pasokan air bersih secara merata di tengah meningkatnya kebutuhan selama musim kemarau. Hermanta melaporkan.
0: Dari Kuburaya kita beralih ke Sintang, pendengar. Sejumlah ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air akibat 11 titik drainase di Jalan Lintas Melawi tersumbat sampah dan material bangunan. Menyikapi hal ini, DPRD Sintang mendesak pemerintah daerah segera membuat master plan drainase agar arah pembuangan air menjadi jelas dan terintegrasi.
6: Ruas jalan dan permukiman warga di Kabupaten Sintang kerap tergenang air saat hujan deras turun. Salah satu penyebab utamanya adalah penyumbatan saluran drainase akibat tumpukan sampah dan sisa material bangunan. Lurah Ladang, Ya Aidulian, saya mengungkapkan dalam kegiatan gotong royong bersama tim gabungan pada bulan Mei lalu, ditemukan sedikitnya 11 titik penyumbatan drainase di sepanjang jalan lintas Melawi. Penyumbatan ini umumnya disebabkan oleh sisa material bangunan, bekas cor, serta sampah yang dibiarkan menumpuk oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi tersebut. Berikut pernyataannya.
7: Pemerintah ini sudah sangat baik sama kita. Udah memikirkan masyarakat sampai-sampai limbah pun dipikir juga. Tapi semangat gotong royongnya, kepeduliannya sedang hilang sama sekali. Harapan kita ya itu. Harapan kita ya tanggung jawab sepenuhnya. Drainase yang ada di depan usaha-usaha adalah sebagai ada tanggung jawab toko tersebut.
6: Selain rendahnya kesadaran lingkungan, penanganan banjir di Sintang juga terkendala oleh belum adanya sistem saluran air yang terintegrasi. Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang, Muhammad Choiman Wahab, menyoroti pentingnya pemerintah daerah untuk segera membuat master plan atau rencana induk drainase. Hal ini bertujuan agar arah pembuangan air saat hujan menjadi jelas dan tidak menggenang karena pembangunan parit yang asal-asalan. Berikut penegasan dari Wakil Ketua Komisi B DPRD Sintang.
8: Drainase ini memang kita ini menjadi masalah kalau menurut saya di Sintang. Memang harusnya pemerintah Kabupaten Sintang hari ini punya master plan drainase dulu. Sehingga dengan membangun drainase di Kabupaten Sintang, tahu dulu kalau membangun drainase kemana arah akhir pembuangan air. Jangan membangun drainase tapi arah akhir airnya mengambang sehingga airnya tidak terbuang, ada drainase tapi airnya tidak terbuang ke sumber pembuangan.
6: Choiman menambahkan, proses pembuatan master plan dan tindakan cepat mengatasi banjir saat ini, seperti membersihkan sampah, harus berjalan bersamaan. Dengan demikian, masalah genangan air yang meresahkan warga dapat teratasi secara menyeluruh. Dari Sintang, Muhammad Arfanur melaporkan.
0: Pendengar, RSUD AD Muhammad Jun Sintang akan melakukan penambahan 16 ruang unit dan mesin cuci darah guna mendukung pelayanan kesehatan pada masyarakat. Berikut laporan selengkapnya.
9: Direktur Rumah Sakit Daerah AD Muhammad Jun Sintang, Dr. Bagus Jodiak Adi Brata menjelaskan, pihaknya siap melakukan pembangunan infrastruktur rumah sakit yaitu 16 unit seperti gedung rawat inap 3 unit, gudang farmasi, kemoterapi, rekam medik, rehabilitasi medik, HJU, manajemen arsip, kamar operasi umum, kamar operasi ortopedi, ruang transfer, ruang isolasi, gudang, halaman parkir dan selasar yang terkoneksi dengan hidran. Selain itu, pihaknya akan melakukan penambahan peralatan cuci darah dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD.
10: Penambahan kapasitas selain cuci darah, yaitu rencana kita dari 7 mesin menjadi 20 mesin HD, itu rencananya. Sehingga dapat melayani pasien yang saat ini sudah banyak yang mengantri. Itu mungkin tuh peningkatannya.
9: Bagus juga menegaskan pihaknya berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit kepada masyarakat. Rencana pembangunan dan peningkatan fasilitas pendukung tersebut menggunakan anggaran dari APBN. Ia berharap peningkatan fasilitas layanan RSUD AD Muhammad Jun Sintang tersebut berdampak langsung terhadap kualitas layanan masyarakat di rumah sakit. Demikian Ade Ramli melaporkan.
11: Warta berita ini juga dapat Anda dengar di Pro 1 Pontianak FM 104.2 MHz, Pro 1 Sintang FM 105.2 MHz, Pro 1 MTikom FM 99.9 MHz, Pro 1 Sambas FM 96.4 MHz, Pro 1 Sanggau FM 97 MHz, dan live audio streaming di rri.co.id serta aplikasi RRI Digital.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pelaksanaan program makan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD di Kalimantan Barat dipastikan mendapat pengawalan ketat. BKKBN Kalimantan Barat akan mengawal mulai dari pendataan sasaran hingga distribusi bantuan agar manfaat program benar-benar diterima kelompok yang membutuhkan. Berikut laporannya.
12: Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat memperkuat pengawasan pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG bagi kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B. Pengawalan ini dilakukan setelah adanya nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama antara BKKBN dengan Badan Gizi Nasional dalam mendukung pelaksanaan program di daerah. Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, Rindang Gunawati, menjelaskan BKKBN memiliki tiga tugas utama, yaitu menyediakan dan memperbarui data sasaran, mendukung pendistribusian melalui tim pendamping keluarga bersama penyuluh KB di kabupaten kota, serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program bersama instansi terkait.
13: Khususnya Provinsi Kalimantan Barat, Perwakilan BKKBN merupakan salah satu anggota dari tim koordinasi pelaksanaan MBG, khususnya sasaran 3B di bawah koordinasi ketua kami adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat.
12: Sebelumnya, BKKBN juga menjalankan program gerakan orang tua asuh cegah stunting atau genting yang menyasar keluarga kurang mampu. Bedanya, program MBG 3B sepenuhnya dibiayai oleh Badan Gizi Nasional dan menyasar seluruh ibu hamil, ibu menyusui, serta balita non-PAUD tanpa dibatasi status risiko stunting. Meski demikian, BKKBN berharap pelaksanaan di lapangan tetap memprioritaskan keluarga yang berisiko stunting agar intervensi gizi lebih tepat sasaran. Melalui sinergi lintas sektor, program ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi ibu dan anak di Kalimantan Barat. Hermanta melaporkan.
0: Informasi selanjutnya pendengar, kali ini dari Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KBP3A Kabupaten Sintang yang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Laporan selengkapnya disampaikan Dian Beni Yuda.
14: Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KBP3A Kabupaten Sintang terus memperkuat ketahanan keluarga melalui program usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA. Program tersebut bertujuan membantu keluarga meningkatkan pendapatan ekonomi sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan keluarga yang sejahtera dan tangguh. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas KBP3A Kabupaten Sintang, Seli Gati. Pada dialog interaktif bertema strategi penguatan ekonomi keluarga melalui program UMKM di Aula RRI Sintang Kamis kemarin. Menurut Seli, pembinaan UPPKA memiliki tujuan yang sejalan dengan program pemberdayaan UMKM yang dijalankan instansi lain, yakni meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui penguatan ekonomi.
15: Sebenarnya tujuannya sama nih. Binaannya Disperindakop ya sama aja untuk peningkatan penghasilan pendapatan keluarga. Begitu juga dengan UPPKA. Karena tujuan kita di Dinas KB kami pembinaan ketahanan keluarga itu tadi ya. Untuk terbentuknya ketahanan sebuah keluarga tentunya salah satunya adalah ekonominya juga harus ditingkatkan. Nah itulah maka ada namanya UPPKA. Tujuannya sama ya Bu ya. Nah maka di sini kita bisa berkolaborasi. Ada pihak dari bank yang akan mensupport modal, ada Disperindakop yang mungkin nanti akan membantu perizinan, pembinaan.
14: Seli menjelaskan pengembangan UPPKA dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor. Perbankan diharapkan dapat mendukung akses permodalan, sementara Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM berperan dalam pembinaan usaha, termasuk membantu legalitas seperti nomor induk berusaha atau NIB. Seli menambahkan, penyuluh keluarga berencana akan mendampingi kelompok UPPKA secara berkala di setiap wilayah. Pendampingan tersebut mencakup identifikasi kebutuhan kelompok usaha, mulai dari pengurusan NIB hingga pengembangan kapasitas pelaku usaha. Dengan pembinaan yang berkelanjutan dan sinergi antar instansi, Dinas KBP3A berharap program UPPKA mampu memperkuat ekonomi keluarga sekaligus menciptakan ketahanan keluarga yang lebih baik di Kabupaten Sintang. Dian Beri Yuda melaporkan.
0: Pendengar dari Sintang, kita bergeser ke Sanggau, di mana kali ini pemerintah kabupaten mulai menyiapkan penguat tata kelola pemerintahan melalui pembahasan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda bersama DPRD. Ketiga regulasi tersebut disusun untuk menyesuaikan kebijakan daerah dengan aturan pemerintah pusat sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.
16: Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, Aswin Kati, memaparkan 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat pembahasan bersama DPRD Kabupaten Sanggau. Ketiga raperda tersebut mencakup IMT, barang milik daerah, serta struktur organisasi perangkat daerah yang menjadi agenda pembahasan utama. Menurut Aswin, salah satu raperda yang dibahas merupakan penyesuaian terhadap regulasi pemerintah pusat yang harus diselaraskan hingga tingkat daerah. Penyesuaian tersebut terutama berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah agar sesuai ketentuan yang berlaku. Ia juga menjelaskan adanya perubahan struktur organisasi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang sebelumnya melibatkan jabatan ex officio Sekda. Kini struktur tersebut diusulkan lebih sederhana dengan kepala BPBD sebagai pimpinan langsung tanpa mekanisme ex officio.
17: Tinggal kita menimbang sebenarnya, baik buruknya untuk masyarakat ini seperti apa, munculnya peraturan daerah ini. Kemudian nanti akan dibahas tuh sebenarnya bagaimana mekanismenya, SOP-nya seperti apa, apakah tidak berbenturan dengan peraturan-peraturan yang sudah ada atau tidak seperti apa. Ini yang penting kita lakukan. Kita berharap sebenarnya tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari dengan keluarnya peraturan daerah ini. Tapi kita lihat nanti pembahasan. Kan? Kita berharap anggota dewan ini pasti cerdas-cerdas, kan, akan membahas seperti ini. Dan mereka tahu sampai ke akar rumput masyarakat seperti apa sebenarnya keinginan masyarakat seperti itu. Dan mereka juga membaca aturan-aturan seperti apa, kira-kira sudah cocok belum di Kabupaten Sanggau.
16: Sementara itu, Aswin berharap pembahasan ketiga raperda tersebut dapat menghasilkan regulasi yang selaras dengan ketentuan pemerintah pusat serta kebutuhan daerah. Selain memperkuat tata kelola pemerintahan, perubahan yang diusulkan juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan publik dan kinerja perangkat daerah. Tri Putri melaporkan.
18: Info cuaca hari ini.
0: Selanjutnya peringat kita ikuti perkiraan cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama forecaster Reni. Selamat sore Reni, silakan laporan Anda.

0: Mohon maaf, sepertinya masih di mute ya, rekan Reni. Halo, selamat sore rekan Reni di BMKG, silakan laporan Anda.
1: Iya, mohon maaf. Selamat sore rekan Fatih di studio dan selamat sore para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Spadio Pontianak dapat kami sampaikan informasi cuaca sebagai berikut. Kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Barat saat ini terpantau secara umum cerah berawan, tetapi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tidak merata di kabupaten atau kota di Singkawang, Bengkayang, Mempawah, Landak, Sanggau, Kuburaya, Ketapang, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu. Untuk perakiraan cuaca esok hari, Minggu 27 Juni 2026, diperkirakan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan hingga lebat di sebagian wilayah Kalimantan Barat pada saat siang, sore hingga malam hari. Waspada potensi hujan yang terjadi dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang berdurasi singkat. Untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Barat dalam seminggu ke depan, umumnya wilayah Kalimantan Barat masuk dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pro 1 Pontianak bisa memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau melalui media sosial kami di Instagram yaitu BMKG Kalbar atau bisa berkunjung langsung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan, saya Reni, selanjutnya kita kembali ke RRI Pro 1 Pontianak bersama rekan Fatih.
0: Baik, terima kasih rekan Reni atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.

Pendengar sekian Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Korwil Nusantara 9, Kalimantan Barat. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Al-Fatih mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rripontianak@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: mendengarkan siaran Pro 1 RRI Sintang di daerah Anda.
1: Sintang 102,5 MHz, Merakai 99,8 MHz,
2: Semitau 99 MHz,
1: Putu Sibau 101 MHz, Badau 95,9 MHz,
0: dan Sekadau 94,2 MHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 9 Kalimantan Barat Pro 1 RRI Pontianak bersama dengan rekan Al-Fatih, dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang.

Ya baik pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak dengan satu buah pengumuman ya. Datangnya dari mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang. Telah dibuka pendaftaran untuk jalur prestasi dan jalur tes. Saat ini masih dibuka pendaftaran gelombang kedua dari tanggal 1 April hingga 29 Juni 2026. STKIP Persada Katulistiwa memiliki 9 program studi yang sudah terakreditasi baik sekali B dan baik. Prodi yang tersedia di STKIP Persada Katulistiwa adalah Prodi Pendidikan Biologi, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Prodi Pendidikan Ekonomi, Prodi PPKN, Prodi PGSD, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Prodi PGPAUD, Prodi Pendidikan Matematika, dan Prodi Pendidikan Komputer. Didukung kurikulum OBI yang memungkinkan pembelajaran dilaksanakan fleksibel namun berkualitas sehingga mahasiswa besar kemungkinan lulus tepat waktu. Selain itu di STKIP Persada Katulistiwa Sintang lulusan dibekali dengan hard skill dan soft skill sehingga siap kerja di berbagai bidang profesi selain menjadi guru. Ya, kampus juga menyediakan beasiswa KIP kuliah bagi calon mahasiswa dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pendaftaran bisa dilakukan secara online dengan mengunjungi link website kami atau datang langsung ke alamat kampus kami, Jalan Pertamina, Kilometer 4 Sengkuang, Sintang, Kalimantan Barat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi nomor WhatsApp di 0858-2548-1065. Kami ulangi, di WhatsApp di 0858-2548-1065 atau kunjungi website kami di daftar.persadakatulistiwa.ac.id serta media sosial Instagram STKIP Sintang, TikTok dan Facebook STKIP Sintang. Ayo raih masa depan gemilang, mari bergabung di STKIP Persada Katulistiwa Sintang.

0: 1.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Anang kelupa ngabango kami bah? Maya kita gawai. Au, kita ngabango kami uga ti kami gawai. Sama beranau mekitai. Ndai si utair makai. Bayah ngau bertemu gawak ngau kabanjeran mah. Tradisi gawai dan ngabang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ngabang artinya kedatangan atau kehadiran sanak saudara dan kerabat. Sedangkan mereka yang datang bertandang saat gawai disebut pengabang. Tradisi ngabang saat gawai bukan hal baru, bahkan sudah dilakukan sejak nenek moyang dulu. Ini dilakukan untuk mempererat hubungan antar keluarga dan meningkatkan rasa persaudaraan sebagai ucapan syukur karena hasil panen berlimpah. Saat gawai juga tidak terlepas dari tuak yang merupakan minuman tradisional Indonesia yang mengandung alkohol. Tuak pun hanya dikonsumsi sesuai kebutuhan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan serta perkelahian. Umumnya, tuak ini hanya dikonsumsi saat gawai atau saat ada pesta pernikahan. Di kalangan Dayak Desa dan Dayak pada umumnya, gawai Dayak merupakan sebuah momen penting dan sakral bagi masyarakat Dayak dan dihadiri oleh banyak orang dari berbagai kampung. Kesakralan itu harus tetap dihormati dan dijaga oleh orang sekampung dan juga para pengabang. Karena itu, sanksi adat akan dikenakan kepada siapa saja yang selama gawai berlangsung berbuat onar atau melakukan perbuatan asusila.

Pernah gak sih Anda sadar, setiap kali petir menyambar dan suara menggelegar, kita langsung refleks menutup telinga? Ternyata itu bukan tanpa alasan loh. Suara petir bisa mencapai lebih dari 120 desibel, hampir setara dengan suara konser musik yang sangat keras. Tubuh kita secara alami berusaha melindungi diri dari suara yang terlalu kuat agar tidak merusak pendengaran. Suara petir yang tiba-tiba juga memicu respon kaget di otak. Otak menganggap bunyi keras mendadak sebagai potensi bahaya, sehingga tubuh bereaksi cepat, salah satunya dengan menutup telinga. Jadi, kalau Anda spontan menutup telinga saat petir menyambar, itu bukan berarti Anda penakut, tetapi tubuh Anda sedang bekerja untuk melindungi Anda.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami di program Satu RRI Sintang. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda, di mana Bupati Kapuasulu Franciscus Dian menghadiri sekaligus menutup secara resmi gawai Antibab Ningkau Kandau Bedangkan ya tahun 2026 yang juga berlangsung di Antibab Desa Nangadenggan Kecamatan Silat Hulu pada hari Kamis 25 Juni 2026. Kegiatan adat dan budaya tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu, para kepala OPD, unsur Porkopimkam Silat Hulu, perangkat desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, serta masyarakat setempat yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara. Kedatangan Bupati Kapuasulu juga beserta rombongan ya disambut secara adat melalui prosesi pengalungan oleh Kepala Desa Nangadenggan dan suguhan tua adat. Selanjutnya rombongan diiringi tarian tradisional menuju area pentas utama. Suasana juga semakin meriah dengan penampilan tarian budaya dan lagu-lagu daerah yang menggambarkan kekayaan seni budaya masyarakat Dayak di wilayah tersebut. Dan di mana prosesi adat dilanjutkan dengan pembukaan tempayan tua pamali yang dilakukan oleh anggota DPRD Kabupaten Kapuasulu didampingi para tokoh adat. Kegiatan tersebut juga menjadi simbol dimulainya pelaksanaan gawai Antibab Ningkau Kandau Bedangkan. Setelah prosesi pembukaan, tua pamali juga dibagikan sesuai tata cara adat yang berlaku sebagai bagian dari penghormatan terhadap tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda kutip dari laman rri.co.id.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

pernah terbangun di tengah malam dan merasa tidur tidak nyenyak? Dalam sejarah, kondisi ini ternyata bukan hal yang asing. Catatan sejarah menunjukkan bahwa manusia pada masa lampau tidak selalu tidur dalam satu rentang waktu panjang. Pola ini dikenal sebagai segmented sleep atau tidur tersegmentasi. Pada pola tersebut, manusia tidur di awal malam, kemudian terbangun di tengah malam selama 1 hingga 2 jam sebelum kembali tidur hingga pagi hari. Masa terjaga ini tidak dianggap sebagai gangguan tidur, melainkan bagian alami dari ritme kehidupan. Dalam berbagai literatur sejarah, waktu terbangun di tengah malam dimanfaatkan untuk aktivitas ringan, seperti berdoa, membaca, atau berbincang bersama keluarga. Kebiasaan ini tercatat cukup umum, terutama di Eropa sebelum era modern. Perubahan pola tidur mulai terjadi seiring revolusi industri, kehadiran penerangan buatan, sistem kerja berbasis waktu, serta tuntutan produktivitas membuat waktu tidur dipadatkan menjadi satu sesi panjang seperti yang dikenal saat ini. National Geographic Indonesia mencatat, perubahan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor sosial dan lingkungan, bukan perubahan biologis manusia. Pemahaman ini memberi sudut pandang baru bahwa kebiasaan terbangun di tengah malam tidak selalu menandakan gangguan, melainkan pernah menjadi bagian dari pola hidup manusia.

Ya baik pendengar, tetap bersama kami di program A1R di Sinta. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Dan tentunya masih bersama saya Yatra ya, temani Anda di Sintang sore ini.

kamu bahwa gurita punya 3 jantung. 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh, sementara 2 jantung lainnya hanya memompa darah ke insang untuk mengambil oksigen. Menariknya, ketika gurita berenang, 2 jantung cabang ini berhenti berdetak, sehingga tubuhnya hanya mendapat pasokan oksigen dari jantung utama. Itulah sebabnya berenang adalah kegiatan yang melelahkan bagi gurita, meski ia tetap bisa bergerak dan bertahan hidup. Jadi, kalau suatu saat kamu merasa lelah dan terbebani, ingat gurita ini. Bahkan ketika sebagian jantungnya libur, ia tetap kuat dan maju.

0: semua.
1: Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, waktunya kita dicek fakta bersama dengan Pro 1 RRI Sintang ya. Dan informasi ini juga kami kutip dari laman komdigi.go.id dengan judul Hoax Tautan untuk Pendaftaran Tenaga Pendamping Masyarakat Tahun 2026. Ya, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat atau TPM dari Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama ya menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini juga dilakukan pada masa pemerintah Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi @PUciptakarya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Pro
2: 1. Ikuti terus acara-acara kami hanya di Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

Anda, huruf A yang pertama dalam alfabet ternyata punya sejarah panjang yang penuh filosofi dan makna. Yuk kita bahas etimologinya. Seperti dilansir dari Edmystophia, huruf A berasal dari huruf kuno yang disebut Aleph dalam abjad Fenisia sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Kata Aleph sendiri berarti sapi dalam bahasa Semit kuno. Kenapa sapi ya? Karena bentuk hurufnya terinspirasi dari kepala sapi. Nah, jika Anda memiringkan huruf A ke samping, itu menyerupai kepala sapi dengan dua tanduk di atasnya. Maknanya pun erat dengan kehidupan agraris, di mana sapi adalah simbol kekuatan dan kesejahteraan. Dari Fenisia, Aleph diadopsi oleh bangsa Yunani sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Bangsa Yunani menyebutnya Aleph atau A, huruf pertama dalam alfabet mereka. Namun mereka tidak lagi menghubungkannya dengan sapi, melainkan lebih ke bunyi vokal A. Dalam alfabet Yunani, alfa menjadi dasar bagi sistem alfabet modern. Yang menarik, orang Yunani adalah peradaban pertama yang memberi huruf vokal tempat yang sama pentingnya dengan huruf konsonan. Ketika alfabet Yunani menyebar ke Etruskan, Italiano kuno, lalu ke Romawi, alfa berubah menjadi huruf A, seperti yang kita kenal sekarang. Bangsa Romawi membawa huruf ini ke seluruh kekaisarannya, termasuk wilayah Eropa Barat. Huruf A adalah salah satu huruf paling sering digunakan di alfabet modern, terutama dalam bahasa Inggris. Itu dia tadi sejarah huruf A dari kepala sapi, Fenisia, hingga menjadi huruf pertama dalam alfabet modern. A telah melalui ribuan tahun evolusi. Tidak hanya menjadi huruf, A adalah simbol awal keunggulan dan kekuatan.

Anda, ternyata gas asli tidak memiliki bau. Tetapi kenapa gas LPG memiliki bau? Gas alam dan gas LPG memang tidak memiliki bau yang khas secara alami. Namun, untuk alasan keselamatan, gas LPG diberi tambahan zat kimia yang disebut merkaptan, yang memiliki bau tidak enak dan khas seperti bau bawang putih atau belerang. Tujuan pemberian merkaptan adalah untuk mendeteksi kebocoran gas dengan lebih mudah. Dengan bau yang tidak enak dan khas ini, orang dapat segera mengetahui jika ada kebocoran gas dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Jadi, bau yang khas pada gas LPG bukan berasal dari gas itu sendiri, melainkan dari zat tambahan yang sengaja ditambahkan untuk meningkatkan keselamatan.

Unesco menggunakan istilah bahasa ibu dalam konteks pelestarian budaya dan hak atas pendidikan dalam bahasa. Kenapa disebut bahasa ibu? Bukan bahasa bapak? Bukan juga bahasa kakak? Istilah bahasa ibu berasal dari konsep linguistik dan budaya yang merujuk pada bahasa pertama yang dipelajari seseorang sejak kecil. Biasanya dari ibu atau lingkungan keluarga terdekat. Dalam banyak budaya, ibu adalah tokoh sentral dalam pengasuhan dan komunikasi awal anak, sehingga bahasa yang digunakan ibu otomatis menjadi bahasa pertama anak. Kata ini juga memiliki makna simbolik, menekankan bahwa bahasa tersebut adalah bagian yang melekat dalam identitas seseorang sejak lahir. Ini adalah bahasa yang biasanya paling dikuasai dan paling membentuk identitas kultural dan personal seseorang. Di masyarakat multibahasa, seorang anak bisa memiliki lebih dari satu bahasa ibu, tergantung pada konteks sosial dan keluarga.

0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Dan sudah di jam 17 ya, lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Selamat menikmati sore hari Anda ya. Kami juga mau ingatkan juga, biasanya jam-jam segini juga ada di beberapa titik ya, di Sintang juga sering macet juga ya. Jadi harus berhati-hati, jangan lupa nyalain lampu sen juga, karena memang jam-jam segini memang jamnya ramai juga ya. Jadi jangan lupa nyalain lampu sen kalau mau berbelokan. Dan pendengar, kami juga informasikan di mana azan maghrib hari ini untuk wilayah Sintang dan sekitarnya nanti di jam 17 lebih 44 menit waktu Indonesia Barat. Ya, menantikan azan maghrib, kami akan hadirkan lagu-lagu bernuansa islami ke ruang dengar Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Melewati rimba waktu, kadang jenuh menggerutu, lelah mengakar, bosan menyerbu. Padahal dulu semangat luar biasa, senang bercengkrama dengan sesama. Entah kesibukan atau menua usia, kadangkala berinteraksi, chat saja dianggap biasa. Semakin lama makin terasa, menjauh dan jauh lagi. Ikatan kebersamaan, persahabatan, persaudaraan lepas begitu saja. Apakah ada yang salah? Ramu lagi senyuman indah, jalin lagi uhwa. Semangati lagi dengan hal-hal baik yang indah, agar hari semakin cerah. Tak inginkah dicemburui langit karena kebaikanmu? Tak inginkah damainya hatimu? Tak inginkah bermaknanya harimu? Tak inginkah harimu penuh senyum untukmu? Biarkan lelah menjadi taburan rasa yang bisa dibanggakan kelak di akhirat. Jadi, ramu lagi semangatmu.

Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmizi dan Nasa'i. Tidak hanya dalam hal ibadah, kita bahkan dianjurkan untuk meninggalkan sesuatu yang kita anggap ragu dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya ketika hendak mencari pekerjaan atau mendaftar ke universitas, maka harus sesuai dengan minat dan kemampuan yang kita miliki. Karena dengan hal itu, kita akan menjalaninya dengan sepenuh hati. Maka dari itu, kita pun perlu melakukan istikharah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkirkan keraguan dan memantapkan hati kita ke tempat yang kita tuju.

0: Ya baik pendengar, sudah di jam 17:44 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Sintang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Belajar ikhlas. Ikhlas adalah memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah dan mentaati perintahnya. Ikhlas akan menyembunyikan namamu di hadapan penduduk bumi, namun menyemarakannya di hadapan penduduk langit. Tiada keindahan seindah ikhlas. Ia adalah kemurnian, kecerdasan memahami bahwa apa yang tampak tak layak untuk terlalu dipusingkan, apa yang tak tampaklah yang nanti akan tampak, yang layak untuk dipikirkan. Diri yang ikhlas adalah ia yang teguh mengekang keinginan untuk dihargai penduduk bumi, berusaha keras agar nama tak tampak. Namun jika terpaksa tampak, ia jauhkan hatinya dari keinginan untuk menambah ketampakan itu. Ia hanya peduli pada yang nanti. Sebab kita hidup masih dengan mata, maka mudahkanlah terpaku diri pada apa yang ada di hadapan semata. Padahal sudah menjadi hukum alam jika kita mencermati yang dekat, yang jauh tak terlihat. Amalan yang tampak pada penduduk bumi sangat rawan melalaikan diri ini untuk mengejar kemurnian hati. Ikhlas sungguh mudah terucap lisan, berat kala dijalankan. Karena hati yang gemar berbolak-balik ini sungguh mesti menembus pandangan sempit, terus meninggi hingga melangit. Tiada tenaga yang memungkinkannya demikian selain keyakinan bahwa tersembunyinya nama di hadapan penduduk bumi berarti semaraknya ia di hadapan penduduk langit. Neil Amelia.

meneladani rumput. Siapa yang tidak mengetahui sosok rumput? Ia tumbuh liar di atas tanah, tentu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warna hijaunya yang menyejukkan mata terkadang tak disukai banyak manusia. Karena tubuhnya yang meninggi dengan sangat cepat, ia kerap menjadi hama di pekarangan rumah. Akan tetapi sejatinya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai makhluk tidaklah sia-sia. Sebagaimana firman-Nya di dalam surat Al-Imran ayat 191. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Dari rumput kita pun belajar banyak hal. Maknailah perjuangannya dengan bijak. Lihatlah tatkala manusia membabat habis rumput, ia akan kembali tumbuh pantang menyerah. Tatkala manusia mulai menutupi halamannya dengan paving block, rumput pantang menyerah menyelinap kembali tumbuh di sela-selanya. Maka tidakkah kita malu kepada rumput? Tatkala sikap pantang menyerahnya tak menjiwai raga, kala tilawah tak kita jaga, kita seakan rumput yang dibabat habis kesibukan, namun tak ada perjuangan untuk mempertahankan konsistensinya. Semoga tilawah kita selalu terjaga dengan sikap pantang menyerah menghadapi kesibukan. Evi Fadilah Nur.

Menikmati yang ada. Seringkali kita membandingkan hidup orang lain lebih bahagia. Yang tidak kita ketahui adalah cara orang lain bersyukur, cara orang lain menghadapi masalahnya, dan cara orang lain menemukan bahagianya. Terkadang yang kita butuhkan bukan tentang memiliki kebahagiaan seperti orang lain, tetapi bagaimana kita belajar bahwa sesuatu yang milik kita akan menjadi milik kita, dan yang bukan milik kita harus kita relakan. Bagaimana kita menikmati yang kita punya akan berdampak bagaimana hidup kita. Jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah. Tapi jika kufur, maka yang rugi adalah diri kita sendiri. Mari kita belajar bagaimana menikmati yang ada. Kita hanya fokus pada kebahagiaan kita, bukan melirik kebahagiaan orang lain. Bahkan bisa saja kehidupan kita yang kita keluhkan adalah kehidupan yang diinginkan oleh orang lain. Sania Idrus.

Ya baik pendengar, sampai di sini kami hadirkan lagu-lagu bernuansa Islami ke ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami ya di program Masa Tua RRI Sintang. Tentunya masih bersama saya Yetro, temani Anda di Sintang sore ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ke ruang dengar Anda.

0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.
2: SMK Muhammadiyah, SMK Pusat Keunggulan. Kami SMK Muhammadiyah 1 Sintang mengundang Anda untuk bergabung dengan sekolah kami dalam penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Kenapa harus sekolah kami? Sekolah kejuruan dengan jurusan favorit, fasilitas kegiatan belajar mengajar dan praktik yang lengkap, lebih dari 200 siswa yang diterima setiap tahunnya, tenaga mengajar dan profesional, pembekalan ajaran agama yang kuat, sarapan lulusan di dunia kerja yang langsung bekerja pada bidangnya. Program keahlian 1. Teknik kendaraan ringan atau TKR 2. Teknik sepeda motor atau TSM 3. Teknik komputer dan jaringan atau TKJ 4. Desain komunikasi visual atau DKV 5. Manajemen perkantoran atau MP 6. Akuntansi atau AK. Informasi pendaftaran lebih lanjut hubungi admin sekolah di 0853-4652-0098, Aswiraningsih SEMMGR di 0823-5234-2501, atau datang langsung ke SMK Muhammadiyah 1 Sintang, Jalan Aksaya 2, nomor 18A, Kelurahan Tanjung Puri, Sintang.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda bahwa hewan mola-mola dapat menghasilkan 300 juta telur dalam sekali kelahiran. Mola-mola juga dikenal sebagai ikan matahari laut atau ocean sunfish, adalah spesies ikan laut besar yang unik. Fakta menariknya, mola-mola adalah ikan terbesar di dunia yang tidak berbadan panjang dengan berat rata-rata sekitar 230 kg dan panjang sekitar 3 meter. Makanan utama mola-mola adalah jellyfish, ubur-ubur, dan organisme lainnya yang bertekstur lunak. Mola-mola dapat ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Mola-mola memiliki perilaku unik seperti berenang di permukaan air untuk menghangatkan tubuhnya setelah menyelam ke kedalaman yang lebih dingin. Menurut Persatuan Internasional untuk Konservasi Alam, mola-mola tidak termasuk hewan yang sudah punah, tetapi status konservasinya adalah rentan. Mola-mola menghadapi beberapa ancaman, termasuk penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan, polusi laut, dan kerusakan habitat. Mola-mola adalah spesies yang menarik dan unik, dengan beberapa adaptasi yang memungkinkannya untuk bertahan hidup di lingkungan laut yang ekstrim.

0: Kenangan terindah dari miliknya Samson. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1RRI Sintang. Baik, masih akan kami hadirkan rangkaian informasi menarik lainnya ya ke ruang dengar Anda. Salah satunya yaitu makan telur setiap hari. Dan sebenarnya apa sih manfaat, risiko dan batas aman konsumsinya itu seperti apa? Dan informasi ini pendengar kami kutip dari laman alodokter.com ya, di mana makan telur setiap hari dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh ya, mulai dari membantu memenuhi kebutuhan protein hingga membuat kenyang ya lebih lama juga. Namun di balik manfaat tersebut ada juga kekhawatiran mengenai kandungan kolesterol dalam telur. Jadi apakah aman mengkonsumsi telur setiap hari? Jadi telur merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang juga mengandung berbagai nutrisi penting ya, seperti omega 3, lecithin, vitamin D, vitamin B12, kolin, selenium dan lutein. Selain bernutrisi ya, telur juga praktis untuk diolah menjadi berbagai hidangan ya, mulai dari direbus, terus ada telur dadar sampai dicampur juga dalam aneka masakan. Karena alasan inilah banyak orang yang ya memilih makan telur ya setiap hari sebagai bagian dari pola makan mereka. Meskipun begitu pendengar, makan telur setiap hari juga sering menimbulkan pertanyaan ya terkait kandungan kolesterolnya dan dampak bagi kesehatan. Dan agar Anda juga bisa mendapatkan manfaat optimal dari telur dan tetap menjaga kesehatan yang pastinya, penting untuk memahami apa saja sih manfaat, risiko serta batasan aman konsumsi telur. Jadi kita membahas manfaatnya dulu ya. Jadi manfaat telur ini bisa membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Telur mengandung protein lengkap yang juga terdiri dari 9 asam amino esensial. Nutrisi ini juga berperan penting dalam membangun dan juga memperbaiki jaringan tubuh, termasuk juga otot, kulit, dan organ, sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan protein harian. Selain itu juga bisa membuat kenyang lebih lama ternyata ya. Jadi kandungan protein dalam telur dapat membantu meningkatkan rasa kenyang sehingga mengurangi keinginan untuk makan berlebihan. Karena itu telur juga sering menjadi pilihan menu sarapan yang baik juga. Dan selain itu pendengar ya, mendukung kesehatan mata. Jadi telur ini mengandung lutein dan seksatin, yaitu antioksidan yang juga berperan dalam menjaga kesehatan mata. Dan kedua zat ini juga dapat membantu melindungi mata dari kerusakan akibat penuaan. Dan tentunya selain itu bisa menjaga fungsi otak juga, di mana kuning telur ya mengandung kolin dan omega 3 yang juga bermanfaat untuk mendukung fungsi saraf serta menjaga kesehatan otak. Kolin juga berperan dalam pembentukan membran sel dan produksi, sedangkan omega 3 juga membantu mendukung kemampuan berpikir, konsentrasi dan juga daya ingat. Oke, selain itu tentunya masih banyak lagi ya manfaat telur. Nanti akan lanjut kita bahas pendengar, tetap bersama kami di program 1RRI Sintang.
1: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCNet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia, siapa nama gadis ibumu, telah digunakan sejak 1882.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Dan selanjutnya pendengar ya, manfaat telur untuk kesehatan ya, bisa membantu menjaga kesehatan tulang juga ya. Jadi telur ini mengandung vitamin D yang juga membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih baik, di mana nutrisi ini juga penting ya untuk menjaga kekuatan tulang dan gigi, terutama jika dibarengi juga dengan asupan kalsium yang cukup dan pola makan bergizi. Dan sebenarnya apakah telur setiap hari itu berbahaya ya? Makan telur setiap hari itu berbahaya. Jadi banyak orang yang menghindari makan telur setiap hari karena khawatir terhadap kandungan kolesterol dalam pada kuning telur. Padahal konsumsi telur dalam jumlah wajar umumnya juga aman ya bagi kebanyakan orang dan tidak selalu menyebabkan peningkatan kadar kolesterol jahat secara drastis. Telur juga merupakan sumber protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial untuk membantu membentuk dan juga memperbaiki jaringan otot. Karena itu telur juga sering menjadi pilihan makanan bagi orang yang rutin berolahraga ataupun ingin menjaga massa otot tubuh. Dan selain itu pendengar, kadar kolesterol dalam darah ya tidak hanya dipengaruhi oleh konsumsi telur, tapi juga pola makan secara keseluruhan seperti aktivitas fisik, berat badan, dan faktor genetik. Konsumsi telur 1-2 butir per hari umumnya juga masih aman ya sebagai bagian dari pola makan bergizi seimbang. Dimana walaupun seperti itu, orang dengan kolesterol tinggi, diabetes ataupun penyakit jantung tetap perlu lebih berhati-hati dalam konsumsi telur untuk membantu membatasi asupan kolesterol. Konsumsi putih telur lebih banyak ya dibandingkan kuning telur dapat menjadi pilihan. Jika perlu juga konsultasikan dengan dokter untuk mengetahui jumlah konsumsi telur yang sesuai dengan kondisi kesehatan Anda pendengar. Dan informasi ini juga masih kami kutip dari laman alodokter.com.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Ya baik pendengar, itu tadi beberapa manfaat ya dari makan telur. Semoga informasi tadi juga bermanfaat, meskipun dapat memberikan berbagai manfaat. Makan telur setiap hari juga tetap perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan masing-masing. Selain itu, cara pengolahan serta jumlah telur yang dikonsumsi juga perlu diperhatikan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Piala Dunia sudah tiba. Saatnya kita bersatu mendukung tim favorit dengan penuh semangat. Tapi ingat, euforia jangan sampai berujung masalah.
2: Nonton bareng seru sih, tapi jangan sampai begadang tiap hari ya.
3: Dan jangan lupa, jaga ketertiban, hindari konvoi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
1: Dukung tim kesayangan dengan cara yang positif. Hormati perbedaan, karena sepak bola menyatukan kita semua. Nikmati keseruan Piala Dunia dan siaran informatif lainnya bersama Radio Republik.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dapurakar sudah di jam 18:59 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita akan segera bergabung juga untuk mengikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
3: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, disampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hero Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini, baik tingkat SD, SMP maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja masalah. Dan kita juga pas liburan ya, surau ya, dapat surau kan. Dengan masih tengah-tengah Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di tengah Jawa. Ngaruh ya jumlah pekerja. Misalnya 900-an, artinya berapa? 600-an.
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: progres masih bagus sih, masih 46% tapi masih encourage tunggu desa saya bisa ngebut yang tentu ya ngebutin sosial, tapi ya harus diakui tahun ini kan perusahaan cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain, karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Krisdianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil sucikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi. Gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan Sensus Ekonomi, jadi setiap pihak semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door to door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatul Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatangan dari daerah.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
4: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: Inggris tampil meyakinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2, meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun, tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
5: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain. Karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
5: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Ya baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti bersama ya Warta Berita Sentral Pro 3 RRI Jakarta. Dan kembali lagi bersama kami di program 1 RRI Sintang. Masih bersama saya Yaptra ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Bumerang dari miliknya Tulus. Dan pendengar, sudah di jam 15 lebih 30 menit ya waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita ikuti Mutiara Malam, Mutiara Malam Budaya malam ini hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang. Jangan lupa untuk terus dengarkan program 1 RRI Sintang ya, melalui aplikasi RRI Digital. Dan di mana aplikasi ini juga bisa Anda download lewat Play Store ataupun App Store di handphone Anda. Dan jangan lupa juga untuk follow-follow akun media sosial Pro 1 RRI Sintang ataupun Pro 2 RRI Sintang ataupun akun RRI Sintang, baik itu Instagram, Facebook dan juga TikTok RRI Sintang. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.
1: Hehehe, ada cewek tuh.
2: Kuning lagi, aduh.
1: Udah, yuk.
3: Kiu-kiu, sendiri aja, Neng.
4: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
1: Yeah.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: takut ketinggalan info.
1: Justru kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital, pikiran jernih, hati pun happy.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Dan pendengar, masih akan kami hadirkan Mutiara Malam Budaya hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sudah di jam 19:54 waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas Yotro ya, tepatnya Anda pendengar, di hari Sabtu ini tanggal 27 Juni 2026. Ya, dari jam 15 tadi hingga sekarang, semoga informasi dan juga hiburan yang telah kami hadirkan juga bermanfaat. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kita ya, Dewi Suryati, yang akan lanjut temani Anda pendengar dari jam 20 hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Program Satu Radio Republik Indonesia Sintang bersama saya Dewi Suryati di Sintang malam ini. Malam minggu kita ya. Gak kerasa ya. Udah malam minggu lagi. Gimana malam minggunya, rame banget sih kalau di jalan ya. Tadi saya pergi juga lumayan lah rame gitu ya. Kafe-kafe juga lumayan penuh gitu ya. Yaudah, mudah-mudahan perkembangan ekonomi maju dan juga apa yang dikerjakan di kafenya juga bermanfaat ya, bukan hanya sekedar nongki-nongki saja. Tapi ya mau gimana lagi. Semua kembali kepada kita ya gak sih. Nah, di malam hari ini kami hadirkan Drama Radio mengawali perjumpaan kita ya di malam hari ini tentunya di program Satu Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz.

0: Salma, masuk siang ya nak sekolahnya?
1: Iya bu, bu aku gak punya sepatu.
2: Pakai sepatu abang aja.
1: Lah, kan abang pakai juga.
2: Abang kan masuk pagi, sepulang abang, Ade langsung pakai aja.
0: Bisa juga begitu, sabar ya nak. Ibu belum punya uang untuk membelikan kamu sepatu. Ibu kerja nyuci, nyetrika, di rumah orang hanya cukup buat kita makan aja.
2: Iya bu, makasih banyak bu, sudah baik sama abang dan adik.
1: Tenang ibu, kalau Salma udah besar, Salma akan bekerja untuk ibu. Ibu akan Salma belikan rumah yang besar, dan takkan Salma biarkan ibu bekerja mencuci dan mencetrika di rumah orang lagi.
0: Wah, alhamdulillah ya Allah, walau kami serba kekurangan, engkau anugerahi anak-anak yang baik, yang soleh, soleha. Sudah sana bang, siap-siap dulu gih.
2: Baik bu.

0: Salma, ini sepatunya. Cepat, Dek. Kamu udah mau masuk.
1: Abang sih lama. Ade udah nunggu dari tadi. Cepat buka, Bang, sepatunya.
0: Untung gak terlambat. Bu, abang boleh minta minum?
2: Iya nih, Nak. Ibu bawakan. Abang, maaf ya, Nak. Setiap hari harus lari-larian gini demi Ade.
0: Gak apa-apa, Bu. Makasih, Bu, air minumnya.
2: Sama-sama, Nak. Ibu sebenarnya gak tega lihat kalian begitu. Tapi Ibu...
0: Bu, jangan sedih, Bu. Abang rela, Bu. Ibu jangan sedih ya, Bu.

0: Assalamualaikum.
1: Salma, alhamdulillah kamu sudah pulang. Gimana sekolahnya, Dek? Mana sepatu abang? Masuk, Dek. Dek, kenapa sih? Diam aja. Mana sepatu abang? Abang kan besok sekolah.
0: Bang, maaf, maafkan adek, sepatu abang telapaknya lepas. Tadi adek olahraga dan...
1: Adek, itu kan sepatu abang satu-satunya. Gimana sih kamu, dek? Gimana abang besok sekolah?
0: Iya, maaf ya, bang.
1: Maaf, maaf. Ih.
2: Abang, kok begitu sih, nak?
1: Abis, adek tuh dah dipinjamkan sepatu, abang malah...
2: Iya, ibu tahu abang kecewa. Tapi, Salma kan udah minta maaf, nak. Siapa yang memaafkan, maka hatinya akan tenang. Dan Allah sayang kepadanya.
1: Baiklah, Bu. Dek Salma, maafin abang ya. Oh iya, mana sini abang lihat sepatunya?
0: Makasih ya, bang. Sekali lagi, maaf ya, bang. Ini sepatunya.
1: Sampai dikantungin begini alasnya, dek. Kamu kreatif ya? Gak apa-apa, dek. Walau sepatu ini tanpa alas, yang penting masih bisa dipakai. Seperti biasa, abang pakai pagi, adek pakai siang ya.
0: Siap, bang.
3: Ya Allah, sedih melihat mereka memakai sepatu yang sama. Harus berlari setiap hari, abang, untuk gantian dengan Salma. Ya Allah, kini satu-satunya sepatu itu pun harus lepas alasnya. Ya Allah, berikanlah keluasan rezeki untuk kami, ya Allah, agar bisa membelikan mereka sepatu

0: tangannya hebat-hebat nih. Sesuai janji ibu, siapa yang mendapatkan nilai ulangan 100 berturut-turut 2 kali, ibu akan kasih uang 100.000. Dan yang nilainya 100 kali ini hanya satu orang saja. Ada yang tahu?
1: Tidak.
2: Rahmat,
3: Aji,
4: Mina,
5: Salma.
0: Iya, Salma. Selamat ya, Nak. Ini, ambil kertas ulangannya. Dan ini uangnya.
6: Terima kasih ya, Ibu Guru.
0: Belajar lebih giat lagi ya, Nak. Oh ya, anak-anak, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai di sini ya. Selamat sore.
1: Sore.

0: Alhamdulillah, uangnya buat belikan sepatu abang yang aku rusakin. Terima kasih ya Allah. Abang, ibu, bang, buka pintunya bang.
1: Mana assalamualaikumnya? Ketuk-ketuk pintu, teriak-teriak aja.
0: Eh iya lupa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, kenapa sih tergesa-gesa begitu?
0: Bang, adik ulangan matematikanya 2 kali berturut-turut dapat 100. Dan bu guru bakalan janji ngasih uang 100.000. Abang tahu gak siapa yang dapat? Adik dong, adik seneng banget nih bang. Nah, ini uangnya bang, untuk beli sepatu abang yang adik rusakin, yang gak ada alasnya itu loh.
1: Wah, Dek Salma hebat, abang jadi bangga. Tapi Dek, belilah sepatu untuk adik. Abang masih pakai yang ini aja, walau alasnya yang sebelah gak ada.
0: Enggak bang, Salma dari sejak pengumuman dari bu guru, Salma belajar terus demi agar bisa dapat ini. Sampai waktu itu abang ajak main Salma, Salma gak mau karena belajar matematika ini. Jadi ini uangnya untuk abang.
2: Ya Allah nak, mulia sekali hatimu Salma. Ibu jadi terharu nak, abang juga luar biasa. Alhamdulillah Allah memberi kalian kecerdasan ya nak ya. Maafkan ibumu ini yang hanya bisa mendoakan kalian.
0: Ibu, tapi bu, abang gak mau beli sepatunya.
1: Abang memang gak mau, itu kan uang adik bu. Adik juga gak punya sepatu kan.
2: Masya Allah, gini aja ya nak, Salma beli sepatu sekitar 80 ribu aja. Dan sisanya bisa buat jahit atau pasang telapak sepatu di tukang sol. Biasanya ada loh, ibu pernah lihat. Jadi kalian masing-masing punya sepatu, gimana nak?
0: Setuju.

kecil yang disyukuri mampu mengukir senyuman sempurna dari apa yang kita miliki. Demikian drama radio Sepatu Tanpa Alas yang ditulis oleh Dewi Suryati, sutradara Ati, teknik dan montase Kiki Wulandari, dengan para pemain Abang dimainkan oleh Agus, Tia sebagai Salma, Ibu dimainkan oleh Akil, Bu Guru Sabina, narator Kartika. Sampai jumpa.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
0: Pro 1.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1.

0: Esensi Buku Pro 1, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit, kekuatan passion, dan kegigihan. Grit, kekuatan passion, dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memaparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, Grit, Kekuatan Passion, dan Kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Esensi buku Pro 1 RRI Sintang.

Ya, pendengar masih dari kawasan Jalan Jaya Cepong Rai, program Satu Radio Republik Indonesia Sintang. Selamat malam untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami dan yang sudah sedari tadi, kami ucapkan terima kasih juga. Selamat bermalam minggu, selamat berakhir pekan, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta.

Ya, pendengar, cara mengajarkan bahasa tentunya berbeda-beda ya di antara satu dan yang lainnya. Nah, bahasa ini bahasa Melayu atau bahasa Dayak atau bahasa apapun ya, bahasa Sunda, bahasa Jawa dan bahasa Padang, bahasa apapun, tentunya harus senantiasa kita jaga dari apa namanya perkembangan digitalisasi dan lain-lain. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan menjaga bahasa kita di era digitalisasi.

saya Siti Musrika, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sintang, mengucapkan selamat kepada RRI karena menjadi media yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Saya senang sekali RRI Sintang melalui program Debar, Dengar Bareng dapat membantu para pecinta bola di Kabupaten Sintang mendengar informasi Piala Dunia baik dari pra pada saat pertandingan sampai final siaran langsung pada Piala Dunia 2026.

Pendengar, saya baca pengumuman dari Asrama Santo Aloysius Gonzaga ditujukan kepada masyarakat Sintang dan sekitarnya. Si berita, bagi Anda yang memiliki keinginan menitipkan anak atau keluarga yang tinggal di asrama, Anda dapat menitipkannya di Asrama Santo Aloysius Gonzaga dengan berbagai kegiatan pendampingan, di antaranya belajar bersama, kepedulian merawat lingkungan, pembinaan rohani, wawasan hati, motivasi, dan latihan kepemimpinan. Semua kegiatan dapat menunjang kualitas belajar, pengembangan kepribadian, dan karakter kerohanian. Adapun syarat dan ketentuan, sehat jasmani rohani, pelajar putra SMP, SMA, SMK sederajat, mengisi formulir pendaftaran, foto berwarna 3x4 1 lembar, fotokopi KK, surat baptis, dan ijazah terakhir. Fasilitas asrama makan 3 kali sehari, tempat tidur, ruang belajar, listrik, dan air bersih. Informasi lebih lengkap dapat menghubungi BR Rafael Gomez CSA di 0853-2626-7216 atau BR Filipus Neri Subardi di 0813-3558-5740.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Baik, pendengar selanjutnya, melestarikan bahasa di era digital adalah menggunakan bahasa daerah dalam percakapan sehari-hari, kemudian memasukkan bahasa daerah ke dalam MULOK. Kalau dulu ada namanya pelajaran MULOK yang muatan lokal. Nah, memanfaatkan bahasa daerah ke dalam pendidikan sekolah dapat mengajarkan bahasa daerah melalui kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler. Hal ini membantu generasi muda tetap mengenal bahasa daerah sejak dini. Apalagi misalnya program digitalisasi sekolah itu kan, jadi bisa anak-anak bisa mendengarkan berbagai bahasa, melihat gitu ya cara penggunaannya dan lain-lain. Kemudian juga melakukan dokumentasi bahasa daerah secara digital. Nah, kamus digital, rekaman suara, video, cerita rakyat dapat menjadi arsip penting. Jadi arsip digital gitu ya. Mungkin di perpustakaan ada museum juga ya. Itu bisa kita dengarkan, bisa kita lihat juga gitu. Kalau sekarang kan kita juga bisa membukanya kalau misalnya ada perpustakaan digital atau arsip-arsip digital bisa dibuka gitu ya, diakses. Dan itu juga positifnya, salah satu positif dari adanya perkembangan digital. Jadi gak susah-susah gitu, mau denger sih cerita ini gitu misalnya. Tinggal klik one click for all listening misalnya, dengan untuk semua yang kita bisa dengar gitu, untuk semua yang kita apa namanya kita ingin dengarkan gitu. Ataupun misalnya pengen tahu sejarahnya, tinggal klik juga gitu, sejarah apa gitu. Lebih keren juga sih.

0: Ada razia. Balik aja.
1: Hah, ada polisi razia? Lu harus balik lagi nih, kawat.
0: Apa? Razia? Ya elah, lagi buru-buru gini ada razia lagi. Kenapa ya masih ada sebagian dari kita yang takut gitu kalau ada razia kendaraan? Wah, pasti nggak lengkap ya. Atau nggak pakai helm. Terus nggak ada SIM mungkin. Tapi bisa jadi juga nggak bawa STNK kendaraan. Padahal kalau nggak ada masalah, pasti nggak masalah dong ada razia, iya kan?

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: Kopi.
1: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Memori lewat lagu. Apa sih namanya, lagi agak bintang sedikit ya. Jadi kalau suara yang gak biasa gak apa-apa ya, maafin aja. Oke deh, biasa ada yang sayang. Ada siapa nih lagunya, nanti saya bacain ya. Oke, halo, selamat malam. Halo, dari siapa nih?
1: Dari Bang Adi di Tanjung Baung, Ruang Rindu, Rumah Rindu Memori lewat lagu.
0: Oke deh, makasih Bang Adi. Bang Adi mau
1: apa
0: beli?
1: Apa kabar Kak Dewi?
0: Lagi plus sedikit. Oke, iya. Oke deh, Bang Adi mau pilih lagu yang mana nih? Ada
1: Nah, sebutin lah.
0: Iya, benar. Ada Peter Pan, Mimpi Yang Sempurna, Jika Itu Yang Terbaik, Ungu, Pasto Sayang, Tangga, Kesempatan Kedua. Ada Band Pemain Cinta, Elemen Rahasia Hati, Di Batas Asa, Desi Ratnasari. Kemudian ada Mama Trio Ambisi.
1: Yang pertama tadi?
0: Yang pertama boleh. Itu apa, Mimpi Yang Sempurna dari Peter Pan.
1: Itu
0: ya. Oke deh, siap. Makasih Bang Adi.
1: Spesialnya buat Ibu Birin di lepas, semoga dia sehat selalu juga bersama Bibi Hati
0: ini. Iya.
1: Juga. Sama Kak Dewi juga.
0: Makasih.
1: Bersama keluarganya semoga sehat selalu.
0: Amin, makasih Bang Adi.
1: Nah, buat Kak Dewi selamat bertugas dan sehat selalu, Tuhan selalu berkati. Pulang hati-hati nanti, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Makasih doa yang sama ya buat Bang Adi di Tanjung Baung. Selanjutnya ada siapa lagi nih, silahkan di line telepon 0565-27447. Barangkali ada yang mau bergabung lagi, kita sapa lagi. Ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Dari Pak Amin ini kayaknya ya.
2: Putra Amin Akbar.
0: Banyak kali lah namanya. Pusing kali nih, nanti nyatetnya bingung ya, ini.
2: Sama juga, entah bilangnya itu Amin.
0: Oh iya.
2: Ada Aminnya.
0: Oh siap, gerak. Yang penting ada Aminnya ya. Udah dibacain gimana? Tiap hari soalnya. Berapa kali ya? 17 kali kali ya. Amin gitu.
2: Okay. Amin Akbar kan Akbar. Betul kalau orang sholat.
0: Iya benar. Iya betul. Bapak mau pilih lagu yang mana Pak?
2: Lagu dari siapa? Trio Ambisi.
0: Trio Ambisi ya. Ada ya. Trio Ambisi judulnya Mama. Mau gitu aja. Ya, oke siap.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Amin dan pendengar masih di Ruang Rindu ya. Nanti kita akan balik lagi selama siang berikut ini. Pastikan masih di Pasatu RRI Sintang.

Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Esensi Buku Prosatu, Radio Republik Indonesia Sintang.
1: Esensi buku, grit kekuatan passion dan kegigihan. Grit kekuatan passion dan kegigihan adalah karya yang mendalam tentang kekuatan tekad dan ketekunan. Ditulis oleh Angela Duckworth, buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2016 oleh penerbit Scribner. Duckworth memamparkan argumennya bahwa grit atau ketekunan bukanlah bakat yang kita lahirkan, melainkan kualitas yang kita kembangkan seiring waktu melalui riset ilmiah dan kisah inspiratif. Ia mengeksplorasi bagaimana kita dapat membangun dan mempertahankan grit dalam diri kita sendiri dan orang lain. Penulis menekankan bahwa keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan atau bakat semata, tetapi juga oleh kemampuan kita untuk tetap fokus dan berkomitmen terhadap tujuan jangka panjang. Dengan memberikan contoh-contoh dari berbagai bidang seperti pendidikan, olahraga, dan bisnis, Duckworth menunjukkan bahwa orang-orang yang memiliki grit cenderung lebih berhasil dalam mencapai kesuksesan yang signifikan. Salah satu kontribusi utama buku ini adalah memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana kita dapat mengembangkan mentalitas yang gigih dan berkomitmen, serta bagaimana hal tersebut dapat membantu kita mencapai tujuan yang sulit dihadapi. Duckworth juga menyoroti pentingnya latihan, ketekunan, dan kesabaran dalam menghadapi rintangan dan kegagalan di sepanjang perjalanan menuju keberhasilan. Dengan gaya penulisan yang jelas dan menginspirasi, grit kekuatan passion dan kegigihan mengajak pembaca untuk mempertimbangkan bagaimana mereka dapat meningkatkan tingkat ketekunan mereka sendiri dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini menjadi sumber inspirasi bagi siapapun yang ingin mencapai potensi maksimal mereka melalui dedikasi dan kerja keras.
0: Demikian esensi buku Prosatu RRI Sintang.

0: Ya, jangan pernah kecewa kepada sesuatu, walaupun mungkin itu menimpa Anda. Jalani aja lah apa yang Anda bisa jalani dan nikmati aja setiap waktu yang Anda lalui. Karena dengan begitu juga Anda juga akan tetap berlalu kan waktunya. Mau nikmati, mau enggak, ya sama aja. Tapi yang jelas yang beda adalah bagaimana waktu itu bisa membuat Anda bahagia. Itu aja sih benernya hidup itu. Ya udah, di ruang rindu lagi nih, ada yang udah penasaran banget. Tadi tadi nih kita tangkap lah. Kita angkat maksudnya ya, emang ikan ditangkap. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Kak Dini.
0: Ya, selamat malam Pak Muman ya. Gimana cuaca di sana? Tadi di sini sempat hujan sebentar sih.
1: Agak cerah cuaca sih.
0: Oh, cerah ya. Oke deh, Pak Muman mau pilih lagu yang mana nih?
1: Apa lagunya?
0: Ada Jika Itu Cinta. Jika Itu Cinta. Jika Itu Yang Terbaik dari Ungu. Ada Pasto Sayang. Ada Kesempatan Kedua Tangga. Ada Kelistin Panjaitan Mata Hatiku.
1: Mata Hatiku aja.
0: Oke deh, siap. Makasih.
1: Boleh spesial?
0: Boleh dong.
1: Spesialnya buat.
0: Buat siapa?
1: Buat Uwa.
0: Oke.
1: Buat Usu
0: ada di sama. Oke, makasih Pak Muman.
1: Ya, selamat malam kali.
0: Malam juga. Oke deh. Ada Pak Muman selanjutnya, ada siapa lagi? Halo. Belum ya. WhatsApp juga bisa ya di 0857-5047-40 untuk Anda yang mau bergabung silahkan saja. 0565-27-447 ya. Kayak enaknya tidur, iya deh emang enak tidur ya. Ya udah gak apa-apa kalau mau istirahat aja, gak usah dipaksain. Ntar kalau dipaksain bingung juga ya. Ntar saya baca WhatsApp juga ya. Selamat malam dari Dina di Kelam. Mau salam buat semuanya aja malam minggu. Selamat malam minggu buat semuanya. Lagunya Ikut Aja Lah yang enak didengar buat malam ini. Oke, makasih buat Dina di Kelam.

2026 akan hadir menyapa Anda melalui Pro 1, Pro 2, dan Pro 3 RRI dengan siaran langsung pertandingan sepak bola dari panggung dunia. Namun, RRI tidak hanya hadir di bulan Juni saat pertandingan berlangsung. Beragam program menarik telah disiapkan, mulai dari ulasan, prediksi, hingga informasi eksklusif seputar Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI Suara Indonesia.

0: Ya, mendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Ya, kadang kita emang apa ya, mau bercerita gitu ya. Saatnya lah kalau liburan kumpul sama keluarga cerita-cerita aja. Ini ada siapa nih, pakai telepon, pakai WA. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dari siapa nih?
1: Alpius, Kak.
0: Alpius ya, di mana Bang Alpius?
1: Di Maung.
0: Di Maung ya, gimana cuaca Maung Bang Alpius?
1: Kalau cuacanya kayak mau hujan Kak, udah ada angin-anginnya.
0: Oh gitu, tapi belum hujan ya?
1: Belum, masih ada rencananya.
0: Oh gitu ya, ada rencana.
1: Kepada Kak gimana?
0: Perlu sedikit lah, agak perlu mungkin ke hujanan gitu ya kemarin-kemarin.
1: Oh atau mungkin ya, karena cuaca ya?
0: Iya, gak apa-apa, it's okay.
1: Lagunya bisa request?
0: Emang lagu apa?
1: Lagunya Loparian ya Kak, Perpisahan Termanis.
0: Gak ada perpisahan tersakiti Kak, ada juga.
1: Perpisahan Termanis lah Kak.
0: Gak ada. Ada.
1: Oh gak ada.
0: Ada lagunya, maksudnya tuh gak, kalau lagunya ada, cuma gak ada yang berpisah yang manis tuh, adanya pahit-pahit aja.
1: Dibikin manis ya Kak.
0: Emang kasih teh?
1: Maupun pahit.
0: Emang teh?
1: Iya.
0: Oke, dibuat siapa lagunya?
1: Lagunya buat keluarga di Maung, di Kenayan, dan buat teman-teman di DRM semuanya.
0: Oke.
1: Pokoknya buat semua pendengar Kak ya.
0: Oke, siap.
1: Nah, buat Kak Dewi, selamat malam dan selamat bertugas.
0: Makasih.
1: Itu aja ya.
0: Makasih.
1: Yo, selamat malam.
0: Malam. Yang mau telepon pakai WhatsApp kayak Alpius barusan boleh ya. Silakan aja mendengar ya. Buka WhatsAppnya, habis itu ada tanda teleponnya. Klik aja itu. Boleh juga ya pakai telepon WhatsApp, it's okay. Siapa yang bilang ya, it's okay gitu ya. Oke, pakai telepon WhatsApp boleh, pakai telepon biasa juga boleh. 0565-27447 buat Anda ya yang ingin bergabung di malam hari ini di Ruang Rindu. Lagunya banyak juga ya. Ada Jaka di Palmpat, selamat malam semuanya. Mau pilih lagu Kak katanya, Pasto aja sayang buat semua yang tersayang aja, cie. Makasih Kak, selamat malam juga buat Caka di Palpat.

0: sedang mengikuti Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Adalah suatu kebohongan.

Untuk Anda yang ingin menyampaikan pesan, kisah, dan rasa kepada mereka yang jauh, Ruang Rindu hadir menjadi jembatan. Izinkan cerita Anda pulang melalui suara udara. Dengarkan program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.

soal cepat atau lambat ya, lebih baik mungkin kita menikmati aja dulu kalau misalnya jodohnya belum ada, daripada kita misalnya cepat-cepat lalu menyesal seumur hidup. Jangan ya, lebih baik ya sudah, pasti jodoh itu sesuai takdirnya kok. Cinta tidak akan salah memilih hati, dan pundak tidak akan pernah salah memilih yang bersandar. Ada gak sih pernah kayak gitu-gitu ya? Oke, yang di TikTok makasih banget nih, banyak banget yang udah gabung di TikTok ya, luar biasa. Ntar saya coba baca yang di TikTok deh. Ada Putra Kembar 91, selamat malam Kak, salam kenal dari Sawing di Lembada Asmitoka, Puasulu. Halo, salam kenal juga. Terus juga ada Bujang Murnia, salam kenal aku Bujang dari Air Jeruk Ketungah Hilir. Ada Bal Ritem juga, salam jumpa kembali untuk Pemirsa Rentang. Oke, makasih Bal. Terus juga ada Trend Blue, salam kenal juga dari Kelam. Iya, salam kenal juga. Terus ada Zul Karnain, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Arini Sinta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga 7 Putra Ketengah, selamat malam Kak, salam kenal dari aku di Ketengah Hulu Senaning. Kemudian juga kalau Bal Ritem kapas, ada nanya kapas Allah surut kaget ya. Gak surut ya kayaknya, nambah di airnya, itu debitnya ya. Ada Putra Bungsu, malam Kak, malam juga. Bagi temen aslinya aku tak pindah katanya ya. Ada Bu Surita juga, Ketengah Tengah, di Ketengah Tengah. Bujang Murnia, salam kenal dari Bujang, airnya lu Ketengah Hilir. Di Pindong gak hujan katanya, cuma agak mendung-mendung. Kalau Bu Surita salam buat warga Menilau katanya ya, buat dari Bu Surita. Iya deh ibu ya. Oke. Ada lagi, soal itu udah ya, salam-salam ya udah saya bacakan yang ada di TikTok. Ada lagi nih, Kurniawan, assalamualaikum Kak dari Desa Tanjung Naga Jeta. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Kurniawan, salam kata ya. Oke deh, salam juga ya. Kemudian ada lagi nih, makasih yang udah banyak-banyak gabung nih ya. Luar biasa sekali yang di TikTok RRI Sintang. Ntar kita bikin TikTok persatu RRI Sintang deh, biar gak gantian live-nya ya. Oke deh, ada Joni Pratama, salam kenal Kak. Joni Pratama dari Ketua Hilir. Iya, Joni salam kenal juga ya. Kita baca di WhatsApp juga ya di malam hari ini ya. Ada Nina di Bandung, salamnya buat semua pendengar aja. Lagunya Peter Pan buat Kakak, terima kasih. Oke deh, makasih juga ya. Yang di TikTok mau itu juga boleh ya. Assalamualaikum Kak dari Desa Tanjung Naga Jeta. Oh ya udah tadi ini ya. Oh, request lagu-lagunya ini ada dari mana datangnya Asmara Memes, Sahabat Sejati, Salon Seven, Rahasia Hati Lemon, Kesempatan Kedua Tangga, kemudian juga ada Cinta Semedi Embun, Ebit Kade. Kita dengar yuk.

kalau perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus.

0: Iya, malam, makin malam ya. Iya dong enggak. Ya, di malam itu biasanya ada kisah yang tidak bisa kita lupakan atau kita melupakan. Enggak bisa juga sih sebenarnya ya. Ya udahlah, kenangan itu bukan untuk dilupakan sih, untuk dikenang. Tapi yang baik aja. Kalau yang enggak baik sakit nanti. Ya udah pendengar, tadi ada Bu Bilin di lampah nih di TikToknya Pro 1, baru nanya aja tuh Bu Bilin ya. Boleh request lagu sendiri enggak? Boleh sih. Boleh, boleh aja ya. Kemudian ada Marsha juga titip salam buat mama sama bapak di kampung dari Marsha gitu. Ya, mudah-mudahan denger ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga dari siapa nih? Dengan siapa?
1: Dengan Alimin Kak di Sambar.
0: Oh iya, sengaja sih saya biar diomongin aja namanya. Oke, gimana malam minggu di sana di Sambas?
1: Alhamdulillah, suasananya pun bagus ini. Tapi di tempat mau hujan tapi nggak jadi.
0: Nggak apa-apa. Itu gak apa-apa. Yang penting jangan PHP aja jadi orang.
1: Kalau orangnya sih nggak PHP. Kan?
0: Iya. Kalau megang HP nggak apa-apa juga. Oke deh, Pak Alimin, Bang Alimin mau pilih lagu yang mana nih? Ada Sandiwara Cinta, ada Januari, ada Sisa Hati, ada Ungu, Jika Itu Yang Terbaik, Ku Cari Jalan Terbaik, Kesempatan Kedua, banyak nih lagunya. Kata Marcel di sini mau hujan, di mana Marcel?
1: Lagu dari siapa ya?
0: Apa? Sandiwara Cinta mau? Republik.
1: Cinta boleh lah Kak.
0: Oke, siap. Tapi jangan banyak bersandiwara ya, hidup aja jalannya.
1: Gak boleh bersandiwara.
0: Iya bos, oke. Itu aja, buat siapa lagunya?
1: Salamnya buat semua monitor dari Sintang aja lah Kak, yang lagi mendengarkan.
0: Oh iya deh, oke.
1: Selamat malam, semoga sehat ria selalu.
0: Amin, walaupun lagi bindeng-bindeng ya.
1: Suaranya kok. Bindeng,
0: iya lagi bindeng, lumayan agak parah nih ya bindengnya. Biasanya flu-nya gak terlalu parah, ini parah banget sih. Oke.
1: Ya, semoga cepat sembuh aja pokoknya Kak.
0: Makasih ya.
1: Oke, makasih Kak ya.
0: Ya, makasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata Bu Bilin ada gak tangan tak sampai? Ada tangan tak sampai nanti. Tangannya diginin ya, jadi gak sampai. Ada lagunya Bu Bilin, tenang Bu Bilin ya. Marcel di sini mau hujan, di mana Marcel? Mau hujan tuh di mana? Titip salam buat sama bapak di kampung. Udah Marcel ya, udah disampaikan. Malam minggu ganjur kata Hendra katanya. Oke. Okay. Ada Nelius, salam dari Tempunak Kapuas, salam dari Widya kata Hari Cheng. Binjai arah jalan ke Tunggal Kak. Oke, okay. Salam kenal Kapuas Hulu, request lagunya Kak Lombok Kau Cantik Hari Ini. Yang itu Lombok gak ada ya, cantik yang itu tapi judulnya itu doang yang tadi udah disebutin ada itu. Binjai Hulu, kemudian ini ada ID gak jelas ya. Dari 2019 dengan radio akhirnya bisa lihat orangnya. Ada Anton 88, salam dari Anton Tempunak Hulu, Lebuk Lantang. Oke, okay. Yosep juga tadi udah, Tami juga udah. Ya udah pendengar, kita dengerin ya beberapa buah lagu yang udah di request dari TikTokan RRI Sintang. Ada Sandiwara Cinta, aha. Janganlah bermain Sandiwara Cinta. Nanti kalau ketemu bulan Januari malu deh. Apalagi mengucapkan sesuatu yang membuat tangan tak sampai. Bagusnya kita dengerin aja lagunya.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Daniel, mana Daniel, mana Daniel.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng. Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
3: Iya. Yeah.
2: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
3: Ini.
4: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

Ya, ada baiknya kalau misalnya sebelum tidur itu afirmasi kegiatan sehari-hari yang udah dilewati. Misalnya tadi udah ngapain aja sih, udah kemana aja, ketemu siapa aja gitu. Ada gak sih yang salah kita pernah lakuin gitu ya. Ya itu maksudnya. Terus misalnya kalau ada orang yang kira-kira ke kita itu nyakitin, ya kita maafin gitu ya. Itu kayak kalau bahasa Arabnya itu muhasabah ya. Tapi kalau misalnya kayak mengkonfirmasi. Nah kalau paginya pas bangunnya tuh harus mengafirmasi biar enak aja hidupnya gitu ya. Emang kadang pernah gitu, kayak gitu. Jadi misalnya sebelum tidur nginget aja tadi, oh kesini ketemu ya, gitu. Kayak lebih bersyukur aja gitu, hari ini udah terlewati. Muterin lagi lagu pernikahannya, enggak ada lagu pernikahannya, belum disiapkan sama musik director. Orang tua di kampung kami dulu suruh cari sinyal radio kak, katanya. Oh iya kak Atami, kamu terima lagu Peter Pan yang tadi udah diputerin. Sekarang udah pakai wifi ya, kata wifi katanya. Jadi dengerin di lewat HP. Iya benar, jangan lupa download RRI digital dong. Hendra RM sih mungkin bisa diganti lagunya ya. Sama anak apa ini? Anak bungsu. Malam kah? Iya malam juga. Kemudian juga ya denger lewat era digital, makasih ya Mbak Uti, malam Kak Dewi katanya, semangat dan sehat selalu, bye, sehat selalu. Ada Tina Devi juga, terus siapa lagi yang belum kita baca nih. Oke, pokoknya semuanya selamat bergabung ya, yang udah gabung di TikToknya RRI Sintang. Ntar kita bikin TikTok per satu deh. Kak malam juga, ntar saya baca WhatsApp ya. Dari siapa ini? Dari Anez. Apa sih susah banget? Anezta. Tak rela kalau enggak ada lagunya. Oh ini minta lagu gitu ya. Dari Umu aja juga boleh, spesial buat Pak Su yang lagi malam-malam main musik di acara Gawai Daya. Wah keren ya, buat para cewek-cewek yang lagi gas jogetnya sampai subuh. Buat bibiku juga yang lagi bangun nih dari bobonya karena dengar musik kencang-kencang, katanya banget. Buat Kak Dewi thanks ya, dari Peggy di Kelam atau Yulia Chandra. Makasih. Babynya dibawa ajak bobo aja udah malam. Tapi mau lihat papahnya kali. Oke, deh, ntar cari lagunya dari Ungu aja ya. Ungu ada tadi sih kayaknya. Ada nih, jika itu yang terbaik ya, ntar kita puterin ya. Makasih. Sambil gawai ya, sambil dengerin kita ya. Dulu penasaran dengan Kak Dewi karena hanya dengan suara aja, sekarang bisa lihat. Oke, makasih dia Aska. Gimana song kenal? Dari hamba. Oke deh, sekarang ada lagi, saya bacakan lagi ya. Selamat malam Kak Dewi, dari Pak Agus di Sepahau. Salamnya buat semua pendengar aja, lagunya ikut aja. Kalau bisa deh puterin lagu dari Nika Ardila. Dan

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong humble. Lah kamu boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi Tika.
2: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
2: kali.
3: Selamat pagi.
2: Ih, Roman nih.
3: Hai Tika, selamat pagi.
2: Ih, Roman.

Oke deh pendengar, ada S12-nya terbaik untukmu aja ya. Fernando di mana? Mungkin anaknya Pak Narma ya. Dari Kak, dari Ros ya. Salam buat keluarga di kampung, semoga sehat selalu dari anak bungsu. Hendra MC, salam buat keluarga di kampung atau Sebelantau. Ah, mana itu Sebelantau ya? Oke, terus apa lagi nih? Kayaknya itu yang belum saya baca ya. Malam kali ini malam juga lagunya S12-nya yang itu aja ya, nggak ada yang itu, adanya yang ini aja. Gak boleh sih kayak gitu, yang ini aja terbaik untukmu ya. Oke, ada Pak Tio, izin pamit ya. Iya, selamat tidur buat semuanya ya. Saya juga akhiri live TikToknya. Makasih yang udah gabung semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu buat semuanya ya. Dan sekaligus juga mengakhiri di apa namanya acara Ruang Rindu malam ini. Ingatlah kebaikan yang Anda lakukan hari ini pasti akan mendapatkan balasannya, walaupun kita gak pernah tahu. Namun yang jelas kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun pasti akan kembali kepada kita, begitu pun sebaliknya. Saya Nisa Dati, terima kasih.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nak, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas. Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu ya nggak bisa.
3: Bukan yang nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo

0: Ya, 15A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
0: Mana Denio?
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
4: Ini.
6: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: Saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
3: Dengar ibu dan anda berada, terima kasih atas kebersamaannya. Saya pamit tinggal di sini ya. So, nanti saya informasikan sebelum pamit ada pertandingan untuk hari Minggu 28 Juni nanti pukul 4. Panama versus Inggris di Stadion New York atau New York Jersey, New Jersey ya. Kemudian juga pukul 6.30 ada Kolombia versus Portugal di Stadion Miami. Kemudian pukul 9 Yordania versus Argentina di Stadion Dallas. Itu akan direlay oleh Pro 1 di seluruh Indonesia untuk acara Piala Dunia hari Minggu tanggal 28 Juni. Jadi ya, mau menyaksikan Panama versus Inggris di Stadion New York atau New Jersey, silakan aja pukul 4 nanti ya. Dan kita juga akan menyiarkan melalui Pro 3 terus menggunakan Indonesia.

Saudara pendengar di mana pun Anda berada yang sedang mendengarkan siaran kami dengan terdengarnya ramal lagu tersebut. Berakhir sudah kebersamaan saya di Sirat bersama Anda di hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2026. Kita akan jumpa kembali melalui frekuensi yang sama 102,5 MHz. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam nasional dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah RRI Sintang.

0: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan Mejen Ketut Gede Wetan Pastia menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencari

Anda hari ini, pendengar, dan tetap bersama kami. Karena sesaat lagi ya, kami akan hadirkan juga Warta Berita Sepekan ya, Radio Republik Indonesia Sintang. Pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Pendengar, berikut ini kami hadirkan buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi hari ini Minggu 28 Juni 2026 disampaikan oleh Dian Beni Yuda dan Muhammad Arpanur.
1: Radio Republik Indonesia Sintang RRI menyampaikan buletin sepekan. Berbagai informasi pekan ini kami rangkai dalam buletin sepekan.
2: Inilah buletin sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu tanggal 28 Juni 2026 disampaikan Dian Beni Yuda dan Muhammad Arfan Nur.
3: Kami menghimpun berbagai isu aktual yang terjadi di Kabupaten Sintang, Sekadau, Melawi dan Kapuas Hulu dalam kurun waktu sepekan ini.
2: Buletin sepekan minggu ini kami awali dengan rangkaian kegiatan menyambut Hari Bayangkara ke-80. Polres Kadau melaksanakan kegiatan sosial donor darah di Aula Bayangkara Patriatama Polres Kadau, Jalan Merdeka Timur, Senin 22 Juni 2026. Kapolres Kadau AKBP Andika Wiratama mengatakan, donor darah merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial yang diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang membutuhkan. Dikatakan Kapolres, kegiatan tersebut tidak hanya diikuti personel Polri, tetapi juga terbuka bagi seluruh masyarakat yang memenuhi persyaratan

0: Sebagai pendonor, melalui kegiatan ini, Polres Kadau ingin memperkuat semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam momentum Hari Bayangkara.
1: Berita selanjutnya, sementara itu di Melawi, dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polres Melawi melaksanakan kegiatan penanaman pohon melalui program Gerakan Indonesia Asri di lingkungan Mapolres Melawi. Kapolres Melawi AKBP Haris Batara Simbolon mengatakan, penanaman pohon ini merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kelestarian lingkungan sekaligus wujud dukungan terhadap upaya penghijauan dan pelestarian alam. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-80 yang mengusung semangat pengabdian Polri kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Kapolres menyampaikan kegiatan penanaman pohon tidak hanya menjadi simbol kepedulian terhadap lingkungan hidup, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang bagi keberlangsungan ekosistem dan kualitas hidup generasi mendatang. Ia berharap kegiatan tersebut dapat menjadi contoh positif dan menginspirasi masyarakat untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan di wilayah Kabupaten Melawi.
0: Beralih ke informasi haji, pendengar, seluruh jemaah haji Kabupaten Sintang tiba di Kabupaten Sintang dengan selamat. Kedatangan rombongan disambut Bupati Sintang, OPD, tamu undangan, dan keluarga jemaah di halaman kantor Bupati Sintang Senin 22 Juni 2026 pagi. Ketua rombongan Haji Kabupaten Sintang, Haji Ulidal Muhtar mengatakan, total sebanyak 33 orang, 22 orang jemaah haji, dan 1 orang petugas haji daerah berhasil melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan baik berkat kekompakan dan saling menjaga. Jemaah haji Kabupaten Sintang masuk dalam rombongan 7, kloter BTH-18, bergabung bersama jemaah haji dari Riau.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang menegaskan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 harus berlangsung secara transparan, berkeadilan, serta bebas dari praktik pungutan liar atau pungli. Komitmen tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan berkualitas di Kabupaten Sintang. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herko Lanusroni, mengatakan pelaksanaan SPMB tahun ini tetap mengacu pada jalur yang telah ditetapkan pemerintah, yakni domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Menurutnya, seluruh jalur tersebut harus dijalankan secara konsisten oleh setiap satuan pendidikan.
2: Sebenarnya tidak ada lagi pungutan-pungutan seperti itu. Hanya memang ada orang tua yang minta supaya itu diseragamkan. Nah, akhirnya sekolah mengambil kebijakan supaya seragamnya sama, kualitasnya baik, misalnya menunjuk kalau mau silahkan di penjahit ini misalnya, atau silahkan di toko ini. Tapi itu bukan harga mati. Ya silahkan kalau misalnya yang bersangkutan punya pilihan sendiri. Jadi tidak ada lalu itu menjadi syarat, sebenarnya tidak demikian. Hanya mempermudah saja sebenarnya teman-teman. Jadi tidak kemudian itu menjadi syarat kalau mau masuk SMP ini motong harus baju di sini, tidak. Sepanjang orang tuanya berpendapat lain ya silahkan. Disetujui oleh kedua pihak, lalu pakaian yang digunakan lambang-lambangnya adalah standar sekolah yang bersangkutan.
0: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura terus berupaya memastikan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani berjalan tepat sasaran. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan mekanisme pengusulan kebutuhan pupuk melalui Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau ERDKK. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Sintang, Martin Nandung, menjelaskan alokasi pupuk subsidi yang diterima daerah sepenuhnya berdasarkan usulan yang diajukan kelompok tani setiap tahun.
1: Pemerintah Kabupaten Sintang melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sintang bekerjasama dengan World Wide Fund for Nature atau WWF dan tim pelaksana daerah kelapa sawit berkelanjutan telah melakukan tinjauan kebijakan dengan melibat lintas sektor kepala OPD, perusahaan, petani, serta seluruh mitra dan pihak terkait. Kepala Sekretariat Tim Pelaksana Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan, Arief Setiabudi, mengatakan, saat ini ada sekitar 213 ribu hektar perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Sintang, baik yang dikelola oleh perusahaan maupun milik pribadi warga, yang merupakan salah satu penggerak ekonomi baik tingkat lokal, regional maupun nasional. Arief menyampaikan masih ada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, namun implementasi di lapangan dinilai masih rendah. tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang dikeluarkan masih rendah.
3: Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diterbitkan oleh pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, kemudian daerah, tapi pelaksanaan dan implementasi di lapangan ini masih kadang-kadang masih rendah lah apa pelaksanaannya, dan kadang-kadang masih banyak regulasi yang terbit tapi tingkat kepatuhan pelaku usaha, baik itu perusahaan perkebunan maupun masyarakat selaku pekebun, itu masih belum maksimal pelaksanaannya.
4: Ya, Sintang ini kurang lebih existing tanam itu kurang lebih 230 ribu hektar.
0: Desa Binjai Hulu, Kecamatan Binjai Hulu, Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan rembuk stunting, musyawarah desa, penetapan rencana kerja pemerintah desa atau RKPDES tahun anggaran 2027, serta musyawarah desa penetapan pemutakhiran data indeks desa tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Babin Kamtibmas menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas kepada seluruh peserta agar senantiasa menjaga persatuan dan kekompakan masyarakat, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, serta bersama-sama mendukung program pemerintah demi kemajuan Desa Binjai Hulu. Kegiatan dihadiri oleh Kasi Pembangunan, Tenaga Ahli, Kader Pemberdayaan, Kepala Puskesmas, Babinsa, Kepala Desa Binjai Hulu, beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, pendamping desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, kader posyandu, serta unsur masyarakat lainnya.
1: Memasuki masa libur sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang mengingatkan seluruh satuan pendidikan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan sekolah, serta mengamankan seluruh fasilitas dan sarana-prasarana yang dimiliki. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang, Herkulanus Roni, mengatakan masa libur sekolah tidak boleh membuat pengawasan terhadap aset pendidikan menjadi berkurang. Menurutnya, kebersihan lingkungan sekolah dan keamanan berbagai peralatan pendukung pembelajaran harus tetap menjadi perhatian.
2: Saya mengingatkan sekolah, libur sekolah dimulai. Yang pertama tentu mari sama-sama kita bersihkan lingkungan kita. Lalu kemudian sarana-prasarana yang ada kita amankan, laptop, komputer, segala macam kita amankan dengan baik. Lalu kan tetap ada penjaga sekolah ya. Kemudian ada pengaman sekolah, pengamanan sekolah. Nah itu harus tetap rutin melihat kondisi sekolah.
0: Dalam upaya meminimalisir aktivitas masyarakat yang melakukan penambangan emas tanpa izin atau peti, Polsek Blimbing terus gencar mensosialisasikan bahaya peti dan memberikan himbauan kepada warga di wilayah Kecamatan Blimbing, Kabupaten Melawi, Senin 22 Juni 2026. Kapolsek Blimbing, Ibda Jeffrey, mengatakan, kali ini sosialisasi stop peti diberikan kepada warga di Desa Menunuk, Desa Batu Ampar, dan Desa Pemuar. Kapolsek menuturkan, sosialisasi yang diisi dengan patroli dialogis bersama ini diharapkan dapat memberikan dampak positif agar warga memahami dampak yang ditimbulkan dari tindakan peti, serta mengetahui aturan hukumnya jika melanggar aturan.
1: Balai Penyuluhan Pertanian Sungai Tebelian bersama Poktan Budi Mulia melaksanakan gerakan tanam serempak padi lahan OPLA seluas 10,5 hektar di Desa Merarai 2, Kecamatan Sungai Tebelian, Kabupaten Sintang, 12 Juni 2026. Koordinator Penyuluh BPP Sungai Tebelian Sintang, Lasino, mengatakan gerakan tanaman serempak ini dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertanian bertujuan sinkronkan fase pertumbuhan padi dengan varietas Impari 32 untuk lahan tadah hujan. Varietas ini memiliki kelebihan umur 116 hari jadi genjah. Potensi hasil sekitar 7 ton per hektar, tahan reba dan tahan wereng coklat untuk lahan tadah hujan.
5: BPP Sungai Tebelian bersama Poktan Budi melaksanakan gertam tanam serempak padi lahan OPLA seluas 10,5 hektar.
0: Mirza Raffi Navazani, siswa SMA Negeri 1 Sintang, berhasil mengukir prestasi membanggakan setelah terpilih sebagai calon pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tingkat nasional tahun 2026. Ia akan mewakili Provinsi Kalimantan Barat pada pelaksanaan tugas kenegaraan di tingkat nasional. Raffi mengaku bersyukur dan bahagia atas pencapaian tersebut. Menurutnya, kesempatan menjadi bagian dari paskibraka nasional merupakan impian yang berhasil diraih setelah melalui berbagai tahapan seleksi yang ketat. Untuk mencapai tahap tersebut, Raffi harus mengikuti serangkaian seleksi dan pemeriksaan kesehatan. Saat menjalani seleksi di Jakarta, ia mengikuti pemeriksaan yang sangat detail, mulai dari ronsen, pemeriksaan mata, gigi, THT, hingga pemeriksaan kesehatan luar dan dalam.
1: pemerintah Kabupaten Sintang melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM menggelar kegiatan pembekalan purna tugas yang akan memasuki masa pensiun pada tahun 2027. Kegiatan berlangsung di Pendopo Bupati Sintang, Kamis, 25 Juni 2026. Kepala BKPSDM Kabupaten Sintang Mariadi mengatakan pembekalan ini merupakan agenda penting untuk memberikan pemahaman kepada para ASN berbagai hak, kewajiban, serta kesiapan yang diperlukan menjelang masa pensiun. Kegiatan pembekalan tersebut diikuti sebanyak 224 peserta yang terdiri dari 87 ASN fungsional teknis atau yang bertugas di organisasi perangkat daerah atau OPD, 126 ASN fungsional pendidikan, dan 11 ASN fungsional kesehatan.
6: Adapun tujuan kegiatan pembekalan purna tugas ini memberikan informasi tentang program TASPEN, terutama yang berkaitan dengan hak dan kewajiban sebagai peserta TASPEN serta melakukan perekaman data atau enrollment bagi peserta. Memberikan informasi tentang tata cara pencairan dana TAPERA atau tabungan perumahan rakyat, memberikan motivasi serta kesiapan mental dalam menjalani masa pensiun.
0: Beralih ke informasi olahraga, TDC Esports keluar sebagai juara pertama setelah mengalahkan Macau Esports pada partai Grand Final Turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026 yang berlangsung di Weng Kofi, Jalan Merdeka Timur, Kecamatan Skadau Hilir, Kabupaten Skadau, Selasa 23 Juni 2026 malam. Sebelum partai final, Macau Esports memastikan tiket ke laga puncak usai mengalahkan Izanami 4-9 dengan skor 2-1 pada babak semifinal. Di pertandingan semifinal lainnya, TDC Esports berhasil menyingkirkan AXC dengan skor yang sama, 2-1. Pada pertandingan perebutan tempat ketiga, AXC sukses mengalahkan Izanami 4-9 dengan skor 2-0, sehingga berhak menempati posisi ketiga. Sementara pada Grand Final, TDC Esports tampil dominan dan mengakhiri perlawanan Macau Esports dengan skor 3-0 untuk memastikan gelar juara. Dengan hasil tersebut, TDC Esports keluar sebagai juara 1, Macau Esports sebagai juara 2, dan AXC menempati posisi juara 3 pada turnamen Mobile Legends Kapolres Skadau Cup 2026. Kapolres Skadau KBP Andika Wiratama melalui PLT Kasihumas Ibda Iwan Kurniawan mengatakan, turnamen yang digelar dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut berlangsung aman, tertib, dan penuh sportivitas sejak babak penyisihan hingga Grand Final.
1: Sementara itu, dari sepak bola, pertandingan sepak bola antara Kota Pontianak versus Kabupaten Sintang pada laga pembuka Popda Kalimantan Barat 2026 sempat memanas di lapangan di PSP Kebon Sayo. Senin kemarin, duel dua daerah ini diwarnai keributan antar pemain, hingga membuat wasit harus turun tangan menghentikan tensi pertandingan. Kartu merah pun keluar untuk kedua kubu sebagai bentuk ketegasan di lapangan. Meski sempat panas, pertandingan kembali berjalan setelah situasi berhasil dikendalikan.
0: Demikian Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang edisi Minggu 28 Juni 2026. Penulis naskah Dian Ben Yuda, teknik rekaman dan editing Ade Ramli, narator Muhammad Arfan Nur dan Dian Ben Yuda mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Masih bersama kami di Pro 1 RRI Sintang 102,5 MHz. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian tadi telah kita ikuti bersama Buletin Sepekan Radio Republik Indonesia Sintang pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2026. Dan pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih setia bersama kami di program 1 RRI Sintang. Selamat bergabung juga ya untuk Anda yang baru bergabung bersama kami. Dan tentunya di Sintang Menyapa Pagi ini masih bersama saya Yetro, temani Anda pendengar. Dan sudah di jam 6 lebih 19 menit ya waktu Indonesia Barat. Selamat berhari Minggu, selamat berakhir pekan, dan selamat menjalankan ibadah Anda di hari Minggu ini, pendengar. Dan kita juga masih menantikan jalannya pertandingan Kolombia melawan Portugal ya. Dan kita juga akan segera bergabung juga untuk mengikuti pertandingan ya Piala Dunia Kolombia melawan Portugal bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang.

0: Oke, baik pendengar, kita akan segera bergabung ya bersama dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk persiapan ya mengikuti Kolombia ya melawan Portugal. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sintang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kolombia kah atau Portugal ini?
2: Aku Kolombia.
1: Kolombia? Wah, berapa skornya nih, Pak?
2: Cukup 1-0 saja.
1: Oke.
2: Seperti yang kemarin-kemarin aja 1-0 aja lah, enggak usah banyak-banyak gitu.
1: Siap.
2: Aja siapa? Bang Rukur, kita